Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kebun Raya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, kemudian masyarakat PDAP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: masih terus mendengarkan program Satu Era Ripalu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di stasiun produksi Ampana. Kami sudah terhubung bersama rekan Nur Haya Zakaria. Nur.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Joko di studio RRI Palu ya. Dan pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga pagi ini kita masih diberikan kesehatan ya, dan juga kesempatan tentunya. Dan seperti biasa pendengar, di hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026 kami dalam Sulteng menyapa tentunya akan membahas ya topik yang sudah kami hadirkan dan informasikan sebelumnya, yaitu terkait dengan DBD mengintai, sudahkah masyarakat peduli ya. Dan tentunya dengan narasumber kita saat ini untuk di studio pendengar, hadir Ibu Susanti Dekomora MDKEP, beliau selaku staf dari Puskesmas Ampana dan juga merupakan bidang dari pencegahan dan pengendalian penyakit ya, kalau tidak salah Ibu ya, nanti mohon diluruskan kembali. Dan juga bersama Kepala Desa Saluaba, Bapak Hafid Abah ya, namun kami hingga saat ini masih menunggu kedatangan beliau ya. Dan selanjutnya kita menyapa dulu mungkin langsung saja ke Ibu Susanti ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Oke, ya gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Iya, Ampana masih panas Ibu ya.
2: Ya lumayan.
1: Panas.
2: Lagi lucu-lucunya.
1: Iya, dan pendengar, berbicara mengenai DBD saat ini ya, karena memang untuk Ampana Barat sendiri itu masih informasinya masih tinggi-tingginya nih DBD. Nah, saya ingin konfirmasi dulu nih, mungkin langsung saja ke Ibu Susan. Gimana sih sebenarnya untuk DBD di wilayah Ampana Barat saat ini Ibu Susan?
2: Oke, terima kasih. Untuk wilayah Ampana Barat saat ini dari 3 bulan terakhir ini ya, Bu Maya.
1: Iya.
2: Dari bulan Juni itu ada penemuan kasus berjumlah 15 kasus. Bulan Juli 28 kasus dan Agustus kemarin rilisan terakhir itu 5 kasus karena kebetulan bulan Agustus ini belum berakhir tanggal pelaporan kami. Sehingga laporan mingguannya kemarin itu ditemukan 5 kasus. Seperti itu.
1: Jadi ada mengalami peningkatan ya Ibu Susan ya?
2: Iya, untuk Puskesmas itu memang peningkatan pada bulan Juli 28 kasus dari 25 dari 15 kasus menjadi 28 kasus seperti itu.
1: Nah, peningkatannya apakah terjadi setiap tahunnya atau gimana ini Ibu Susan?
2: Untuk melihat data perkembangan tahun lalu dan tahun ini ya, sesuai surveillance Puskesmas,
1: iya,
2: itu memang ada sedikit peningkatan di tahun di tiap tahunnya di bulan Juni atau Juli seperti itu kalau lihat gambarannya.
1: Berarti peningkatan terjadi di bulan Juni dan Juli.
2: Iya,
1: ya, kalau boleh tahu faktor utama apa sih yang sebenarnya sehingga penyakit DBD ini meningkat terus dan khusus lagi di bulan Juni dan Juli gitu.
2: Kalau mau dilihat Bu ya, perkembangannya ini sebenarnya faktor utamanya adalah lingkungan. Kebersihan lingkungan ya. Jadi memang menurut hasil survei penyelidikan epidemiologi kepada masyarakat yang menderita DBD, itu masih ditemukan beberapa masyarakat itu dengan tumpukan-tumpukan jentik nyamuk.
1: Oke. Seperti tumpukan-tumpukan itu. Jentik nyamuk.
2: Ya, sumber-sumber jentik nyamuknya di tempat-tempat di seputaran lingkungan masyarakat berdomisili seperti itu.
1: Iya. Nah, Ibu Susan, ini terkait dengan topik kita pagi ini, sudahkah masyarakat peduli gitu ya? Nah, ini apakah faktor dari tidak kepeduliannya masyarakat juga atau gimana? Atau karena memang nanti ada yang sakit baru lakukan pencegahan atau gimana nih Ibu Susan kalau melihat di lapangan?
2: Baiklah, kalau memang menurut hasil survei teman-teman, karena kebetulan memang kami juga biasanya ya turun di lapangan, itu memang kebersihan lingkungannya kita masih cukup diperhatikan ya.
1: Oke.
2: Ya, karena nyamuk DBD ini kan hidup jentik nyamuknya itu di genangan-genangan air seperti itu.
1: Nah, kalau untuk dari sisi medis, Ibu Susan, apa sih sebenarnya yang sering disalahpahami masyarakat tentang DBD? Biasanya?
2: Biasanya masyarakat itu dominannya itu sukanya kalau penyakit DBD sudah menyerang, sudah diserang ya,
1: iya,
2: penyakit dia oleh penyakit DBD harus di fogging. Nah, itu sebenarnya sebenarnya fogging itu alternatif kedua.
1: Oke.
2: Yang utama adalah membersihkan sarang-sarang nyamuk seperti itu.
1: Iya. Berarti masyarakat mengharapkan adanya fogging dulu.
2: Iya, fogging gitu ya. Ternyata itu fogging itu hanya membunuh penyakit dewasa.
1: Oke.
2: Nyamuk-nyamuk dewasa, bukan sumber nyamuknya tadi.
1: Iya.
2: Nah, kita harus berantas itu sebenarnya, Mbak, sumber nyamuknya. Seperti itu. Siklus hidup nyamuk itu kan dari air kan.
1: Iya.
2: Dia hinggap di situ bertelur.
1: Oke, berarti hingga saat ini kalau pemahaman di luar sana untuk masyarakat, ya harus defogging dulu nih ya,
2: ya.
1: Supaya tidak ada DBD. Padahal harusnya kesadaran dari masyarakat sendiri di lingkungan sekitar, Ibu Susan ya.
2: Ya, seperti itu.
1: Iya. Oke, tapi kalau untuk fogging ada tidak pelaksanaan untuk di wilayah Ampana Barat hingga saat ini, Ibu Susan?
2: Oke, terima kasih. Kalau untuk fogging, itu kami di Puskesmas Ampana Barat itu setiap ada kasus, Pak Ibu ya, kita lakukan fogging.
1: Iya.
2: Pengasapan.
1: Okay. Pengasapan ya, ya.
2: Dilakukan.
1: Ya, kalau untuk wilayah Ampana Barat sendiri, di wilayah mana saja sih yang sering ditemui tingginya kasus DBD ini?
2: Untuk untuk tahun ini ya, kemarin yang sudah di fogging itu Malotong, Bailo, sama San Sarino kalau enggak salah.
1: Oke, masih untuk tiga wilayah ini ya.
2: Di mana ada penyebaran kasusnya, Bu?
1: Iya.
2: Nah, itu yang sempat saya ingat itu tiga wilayah yang terakhir kemarin ini.
1: Iya,
2: kalau enggak salah.
1: Ya, di sini kan ada juga nanti ada hadir juga kepala desa Saluaba. Iya. Apa desa Saluaba itu masuk juga dalam jadwal fogging gitu?
2: Kalau untuk sekarang ini saya belum dapat rilisan kasus baru, apakah ada kasus terjadi di Saluaba, saya belum mendapatkan
1: gitu
2: informasi tersebut.
1: Oke. Iya, Ibu Susan, tanda-tanda awal sebenarnya harus membuat masyarakat segera membawa anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan. Apa sih sebenarnya yang bisa dipahami masyarakat? Mungkin ada tanda-tanda awal ini sudah gejala DBD gitu, dan ini harus dibawa ke rumah sakit nih atau ke puskesmas.
2: Ah, itu untuk tanda-tanda awal yang masyarakat harus ingat dan respon cepat, jika ada salah satu jika anggota keluarga tiba-tiba demam tinggi, ya, okay, demam tinggi disertai sakit kepala, nyeri otot, muncul bintik-bintik merah, iya, apalagi sudah sampai mimisan, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
1: Oke. Ya, tadi bintik-bintik merah muncul ya. Tapi kan biasanya kalau kemarin ya beberapa juga yang keluarga ada juga yang DBD. Namun bintik-bintik merah ini muncul ketika sudah beberapa hari panas gitu.
2: Iya.
1: Jadi bagaimana untuk cara mengetahuinya gitu?
2: Memang itu diharapkan kepada seluruh masyarakat ya. Jika ada anggota keluarga yang tiba-tiba dalam 2 hari itu panas, demam tinggi, nah itu harusnya sudah waspada. Bawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, ada pustu.
1: Iya.
2: Segera melapor ke sana agar dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut lagi, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau peran keluarga sendiri, Ibu Susan ya, seberapa besar sih sebenarnya peran keluarga dalam mencegah DBD ya, dibandingkan hanya mengandalkan pemerintah dan juga tenaga kesehatan, Ibu Susan?
2: Ya, untuk peran keluarga di sini kami sebenarnya berharap setiap keluarga itu ada juru pemantau jentik.
1: Okay.
2: Jadi diharapkan setiap keluarga ada satu juru pemantau jentik. Jadi setiap minggu itu satu anggota keluarga itu memantau di seputarannya, itu ada tidak ada jentik yang berkembang di seputaran rumah, lingkungannya, seperti itu. Agar itu dicegah dan kebersihan lingkungan. Nah, langkah bakunya kita menggerakkan kembali dalam satu minggu itu ada gerakan untuk melakukan kebersihan lingkungan.
1: Iya.
2: Minimal di lingkungan tempat kita. Iya. Seperti itu.
1: Yaitu dengarkan 3M ya.
2: Ya, 3M.
1: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Ya, atau mendaur kembali.
1: Mendaur kembali ya. Ya, kalau untuk pencegahan dari DBD sendiri Bu Susan, apakah fogging ini adalah salah satu cara dari pihak kesehatan untuk melakukan pencegahan DBD, atau ada lain lagi mungkin bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat begitu?
2: Oh oke, okay, terima kasih. Kebetulan di puskesmas kami itu setiap 2 bulannya itu ada namanya kegiatan-kegiatan survei vektor.
1: Uh-uh.
2: Nah, di situ mereka melakukan survei ke kurang lebih 100 rumah. Uh-uh. Nah, itu petugas dan kader kesehatan melakukan survei dengan cara memberikan bubuk abate.
1: Bubuk abate?
2: Ya, untuk mencegah berkembang biaknya jentik di situ di air.
1: Oke, dia berupa dituangkan ke dalam air ya.
2: Seperti itu.
1: Ya. Selain itu tidak ada lagi ya.
2: Dengan fogging juga. Kalau jika ada penemuan kasus di tempat itu, maka melaporkan ke dinas kesehatan dan menurunkan pasukan foggingnya.
1: Iya. Nah, tadi pemberian bubuk abate itu apakah disalurkan kepada seluruh masyarakat atau hanya ada wilayah-wilayah tertentu?
2: Itu sesuai dengan hasil survei.
1: Okay. Nah,
2: jadi contoh kasusnya ya, jika ada ditemukan satu kasus di RT 1, mereka itu melakukan survei itu kurang lebih 100 rumah, radius 100 meter. Mereka survei, kemudian mereka melakukan pemberian serbuk abate tersebut.
1: Berarti bisa dikatakan pihak puskesmas memberikan bubuk ini nanti ketika ada yang terjangkit begitu Ibu Susan?
2: Tidak Bu, karena tidak itu juga. Sudah dilaksanakan kemarin dari bulan Januari. Mereka tiap 2 bulan mereka turun. Mereka turun untuk melakukan survei. Jadi apalagi kalau sudah ada kasusnya, mereka lebih intens lagi ke lapangan seperti itu. Karena di sini ada 2 program yang melakukan kegiatan aktif di lapangan, surveillance penyakit sama pengelola program DBD seperti itu.
1: Iya, oke. Okay. Berarti tapi tadi ya pemberian bubuk abate atau fogging itu kecuali nanti ada wilayah yang terjangkit baru diberikan di pengasapan atau bubuk abate tadi ini. Karena mungkin sebagian masyarakat mungkin bisa yang di luar juga mendengar, saya juga pengen itu punya bubuk abate tapi iya, tidak diberikan gitu.
2: Tidak Bu, kalau untuk survei untuk pemberian bubuk abate tidak harus ada kasus lagi. Jadi biasanya mereka di tempat itu kemudian mereka membandingkan ke suatu wilayah, umpamanya RT 1, kemudian mereka sampling lagi ke RT 2 atau RT 3. Di situ 20 rumah, mereka langsung survei. Jika ada ditemukan, mereka langsung membagi seperti itu.
1: Oke, okay. Yang ditemukan seperti jentik-jentik
2: ya, nyamuk jentik-jentik ya.
1: Tidak harus nanti yang terjangkit penyakit
2: ya,
1: DBD.
2: Ya, tidak seperti itu.
1: Gitu, oke. Okay. Nah, kalau untuk pemberian kelambu ada nggak sih, Ibu Susan? Kan biasanya kan kalau dari dulu-dulu ya, kalau untuk bantuan dari dinas kesehatan itu pasti ada yang seperti itu selain fogging. Nah, kalau di Puskesmas Ambanah sendiri ada tidak untuk seperti pemberian kelambu untuk masyarakat?
2: Untuk puskesmas kami itu wilayah Puskesmas Ambanah Barat, untuk pembagian kelambu itu tidak ada lagi Bu. Ya, seingat kami kemarin itu yang mendapatkan kelambu itu pada daerah-daerah endemis.
1: Okay.
2: Endemis malaria seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kami di sini hanya dua kegiatan yang kami utamakan, yaitu pemberian abate tadi, kebersihan lingkungan, dan fogging seperti itu.
1: Iya.
2: Pengasapan.
1: Oke. Okay. Nah, Ibu Susan, saat ini kan bisa dikatakan pemerintah sudah cukup ya untuk bantuan untuk pencegahan DBD. Namun hingga saat ini DBD masih terus terulang lagi ya. Seperti tadi kasusnya naik lagi, tiap tahun naik lagi. Nah, sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab akan hal ini gitu? Ya, itu kan selalu terulang. Meskipun sudah diberikan, sudah survei di mana-mana, pihak puskesmas sudah survei nih, sudah memberikan bantuan juga seperti bubuk abate, sudah ada fogging juga. Ya, tapi DBD masih terus meningkat begitu. Nah, siapa yang harusnya bertanggung jawab akan hal ini?
2: yang bertanggung jawab dalam hal ini yang paling penting itu adalah kita sendiri, mm-hmm. ya. Karena itu kan harus ada sarang nyamuk dulu ya. Mm-hmm. Intinya sarang nyamuk. Untuk mencegah tumbuhnya berkembang biaknya nyamuk itu harus dilakukan kebersihan lingkungan. Mm-hmm. Jadi memang kelihatannya di sini paling intens itu harusnya dilakukan kegiatan kebersihan lingkungan, Bu. Mm-hmm. Karena memang jika di musim hujan itu kan ada tempat-tempat bekas di barang-barang bekas di seputaran rumah itu akan bisa menampung air.
1: Iya.
2: Nah, di musim kemarau itu kan akan memicu berkembang biakan nyamuk lama-kelamaan seperti itu. Jadi yang paling bermasalah di sini sebenarnya mari kita sama-sama menyadarkan diri untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal kita seperti itu.
1: Oke. Nah, Ibu Susan, terkait dengan nyamuk DBD sendiri ya, nyamuk penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya, aegypti ini. Nah, ada tidak ciri-ciri perbedaan nyamuk ini dengan nyamuk yang lain begitu? Dan mungkin dia menggigit di jam-jam berapa, di pagi kah, di siang atau sore gitu, Ibu Susan?
2: Ya. Baiklah, kalau untuk nyamuk demam berdarah ya, Aedes aegypti itu, iya, itu sering menyerang di pagi hari jam-jam 9 sampai jam 10. Okay. Kemudian di sore hari itu sekitaran jam 3 sampai jam 4 seperti itu. Di
1: kalau untuk
2: tertentu.
1: Waktu-waktunya ya?
2: Iya, waktu-waktu dia menyerang, menggigit pada orang. Kalau untuk warnanya pun berbeda, dia agak putih, berbelang-belang putih seperti itu.
1: Seluruh badan?
2: Iya, seperti itu. Putih
1: iya,
2: dia.
1: Putih ya? Ya, jadi mungkin bisa nanti kalau tepok nyamuk bisa diperhatikan. Lihat, ini.
2: Diperhatikan ya.
1: Bisa gigit atau bukan ya?
2: Ya, tapi dia itu sering menggigitnya di jam 9, jam 10 pagi sama sore hari jam 3, jam 4.
1: Okay.
2: Dia tidak menggigit pada malam hari, jarang ditemukan itu.
1: Jarang ya?
2: Iya. Okay, belum ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Uh-huh. Yang untuk sementara penelitian itu nyamuk demam dengue itu menggigit pada pagi hari dan sore hari.
1: Iya. Baik. Ibu Susan, ini juga terjadi ya, ternyata berbahayanya luar biasa nyamuk Aedes aegypti ini atau penyakit DBD ini, bahkan ada yang sampai meninggal dunia tuh, Ibu Susan. Nah, kalau boleh tahu ada tidak kasus di wilayah Ampana Barat yang sampai pasiennya sampai meninggal dunia, dan boleh tahu tidak apa penyebabnya?
2: Ya, terima kasih. Kalau wilayah Ampana Barat itu hingga saat ini alhamdulillah ya, belum ada kasus masyarakat yang menderita DBD itu sampai harus menjadi korban meninggal dunia. Jadi yang ada itu sempat pada terjadi pembuluh darahnya yang pecah. Jadi terjadi perdarahan, biasanya perdarahan di hidung ya.
1: Iya.
2: Ya, seperti itu yang sering terjadi, yang ditemukan di wilayah kami. Untuk meninggal belum ada.
1: Ya, kalau boleh tahu faktornya sebenarnya apa ya, Ibu Susan?
2: Kan itu kan virus, Bu ya. Virus yang menyerang pembuluh darah. Jadi dia lewat pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu yang pecah. Kan panas.
1: Iya.
2: Demamnya tinggi seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi terjadi perdarahan.
1: Terjadi pendarahan juga ya. Nah, untuk ketika kita sudah terjangkit penyakit DBD. Nah, panasnya itu berapa hari ya biasanya? Paling lama gitu.
2: Untuk demamnya, demam penderita DBD itu 2-7 hari, Bu.
1: Sudah
2: kelihatannya, 2-7 hari. Di situ kelihatannya.
1: Oke.
2: Demamnya tidak turun itu, panas terus.
1: Panas terus ya. Tidak naik turun ya.
2: Dia dikasihkan obat itu pasti temperaturnya cuma sedikit, kemudian naik lagi.
1: Ya,
2: seperti itu, dan disertai dengan gejala itu sakit kepala, nyeri otot yang sering terjadi itu, nyeri tulang belakang.
1: Oke. Nah, Ibu Susan, ada tidak kebiasaan masyarakat yang paling mendesak untuk diubah agar DBD ini tidak semakin mengintai begitu?
2: Yang pertama itu kebiasaannya kita dengan membiarkan sampah-sampah di seputar rumah kita itu berserakan. Karena memang kita itu yang sering terjadi ya di lingkungan rumah itu dengan membiarkan kaleng-kaleng bekas atau gelas-gelas aqua bekas berhamburan di seputaran rumah. Nah, ini sebenarnya yang perlu harus dibersihkan. Iya. Ayo kita aktif membersihkan pekarangan rumah kita seperti itu.
1: Tapi kalau dari pihak puskesmas ada ya untuk imbauan-imbauan seperti itu kepada masyarakat?
2: Iya, kalau kami itu ada kegiatan kemarin yang kami sudah buat, yang sering dibuat itu mobile speaking. Jadi ambulansnya kami itu kami punya mobil mempromosikan kebersihan lingkungan.
1: Iya.
2: Jadi mereka jalan di wilayah Puskesmas Ampanan Barat seperti itu.
1: Oke. Jadi ada ya kalau untuk imbauan-imbauan ya.
2: Iya, seperti itu.
1: Nah, itu dilakukan setiap berapa bulan dalam setahun itu, Ibu Susan?
2: Itu biasanya 2-3 bulan sekali.
1: 2-3 bulan sekali. Ya, ya bukan nanti ada yang terjangkit ya.
2: Ya, tidak. 2 bulan 3 bulan sekali mereka turun mobile speaking dengan melihat perkembangan penyakit di wilayah kami.
1: Iya. Nah, kalau menurut Ibu Susan ya, apakah masyarakat ini baru peduli gitu ketika sudah ada warga yang terkena DBD gitu? Kalau dari Ibu Susan sendiri ya melihat ini. Sejauh ini gitu.
2: Sejauh ini memang kalau kasat mata saya melihat ke lapangan ya, perkembangan itu jika sudah terjadi kasus, jadi itu baru kita sibuk harus membersihkan lingkungan.
1: Iya.
2: Padahal ada program pemerintah ya, yang memang itu tiap hari Jumat, saya lupa namanya itu, tiap hari Jumat itu kita sama-sama berikanlah waktu 1 jam untuk membersihkan pekarangan rumah kita. Nah ini yang terjadi biasanya mungkin karena sudah terbiasa ya. Ini kalau sudah ada rombongan pegawai-pegawai itu sudah dibiarkan, itu saja yang kerja. Malah pernah saya turun kerja bakti itu, yang punya rumah itu santai-santai di dalam, yang kerjanya itu yang datang membantu bekerja seperti itu. Kalau boleh ya, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membersihkan kekerangan rumah atau lingkungan sekitar kita untuk mencegah penyakit DBD.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Padahal mereka yang terjangkit ini santai-santai aja dalam rumah ya.
2: Seperti itu.
1: Unik-unik juga nih masyarakat kita ya. Jadi memang kepedulian hingga saat ini untuk masyarakat sendiri masih minim ya. Khusus untuk kepedulian kebersihan lingkungan, ya tentunya ini berdampak untuk kesehatan kita sendiri ya. Iya. Nah, kalau untuk kerjasama dengan pihak pemerintah seperti kepala desa atau kelurahan itu ada tidak dengan pihak puskesmas, Ibu Susan?
2: Untuk terintegrasi atau kolaborasi itu sudah terjalin, Ibu. Biasanya kan kami melihat tren kasus karena di puskesmas itu namanya surveillance penyakit. Jadi yang program surveillance penyakit ini setiap minggu merilis buletin penyakit. Jadi perkembangan penyakit di minggu itu. Nah, jadi sudah terbaca. Oh, di wilayah ini ada peningkatan kasus DBD. Nah, sehingga kami langsung kolaborasi sama pemerintah desanya untuk menghayu-hayu masyarakat. Ayo kita bersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk yang ada di sekitar lingkungan kita seperti itu.
1: Jadi kalau untuk puskesmas sendiri ya, dari puskesmas Ampanan Barat cukup luar biasa ya, untuk pencegahan dari DBD itu sendiri ya, karena memang mungkin kembali lagi ke masyarakat ya, ya sekali lagi seperti katanya Ibu Susan harus bersama-sama sadar bersihkan lingkungan itu, Ibu Susan ya.
2: Iya begitu.
1: Iya. Dan mungkin ada informasi tadi Ibu Susan dari dan juga pendengar dari Kepala Desa Saluaba mungkin saat ini tidak bisa hadir katanya karena ada duka tiba-tiba.
2: Iya ada duka.
1: Jadi untuk pagi ini hanya kita berdua ya. Ibu Susan. Iya. Oke, kita masih bahas terkait dengan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Ya, kalau untuk kasus di lapangan Ibu Susan, biasanya kalau ada yang terjangkit ya untuk kasus DBD ini, dari pihak puskesmas itu tadi kan sudah dijelaskan ya, bisa biasanya langsung turun ke lapangan dengan pemberian obat-obatan itu. Nah, kalau untuk survei yang lainnya gitu mungkin, atau untuk lebih ke himbauan ke masyarakat, sosialisasi apakah itu ada juga dilakukan dari pihak puskesmas?
2: Iya, untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan jika ada kasus yang seperti saya sampaikan tadi, karena di puskesmas itu kami punya program survei, surveillance namanya, surveillance. Jadi mereka itu jika ada informasi dari rumah sakit bahwa ada penderita DBD wilayah kerja puskesmas Ampana Barat, maka pada hari itu kalau ditemukan informasinya masuk pagi, petugas kami itu sore sudah jalan.
1: Oh gitu.
2: Sudah jalan mencari alamat penderita itu. Jadi mereka melakukan penyelidikan epidemiologi. Apakah penyakit itu, riwayat penyakitnya didapat dari mana? Nah, mereka itu biasanya kontak-kontak serumah di samping-samping tetangganya itu, mereka langsung melakukan penyelidikan. Apakah ada lagi yang di seputaran situ? Iya. Itu yang dilakukan oleh pihak puskesmas kami.
1: Iya. Jadi langsung ya, gercep ya,
2: gercep
1: di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kalau untuk dari tahun ke tahun, apakah hanya di tiga wilayah ini, Ibu Suset, yang seperti Malotong, Bailo, itu kan yang dekat dengan puskesmas? Kalau di wilayah-wilayah seperti Uyebai itu ada tidak dapat juga kasus seperti itu?
2: Iya, kemarin itu ada dari Padang Tumbuo juga, Buntungi itu semua wilayah itu ada Bu kasus ya, tapi tidak. Penyebaran kasusnya di semua wilayah ada, cuman yang setahu saya di minggu kemarin hasil yang sempat saya tanyakan itu memang yang di fogging itu terakhir kemarin itu memang Malotong, Bone Rato ya, Bailo, sama San Sarino itu.
1: Jadi masih untuk di tahun ini masih itu ya?
2: Iya, bukan hanya itu Bu. Nanti kan nanti kita lihat perkembangan kasusnya. Jika ada kasus lagi di minggu ini terjadinya di Buntungi, itu akan dilakukan lagi pengasapan di Buntungi seperti itu.
1: Oke, nah ini kalau terjadi kembali, ini kan DBD kan terus meningkat ini ya. Apakah pemerintah juga perlu untuk mengevaluasi strategi edukasi kepada masyarakat? Atau justru masyarakat ini harus lebih didisiplinkan begitu, Ibu Susan?
2: Iya, kalau saya sih ini, kalau kita, menurut saya ya, itu pengalaman pribadi saya, kita ini harus bergandengan tangan, jangan kita hanya berharap sama pemerintah ya. Karena muat ber... Kalau mau lihat ini, peran pemerintah sudah sangat-sangat maksimal Bu. Karena sudah menghayu-hayu. Cuman di sini kita butuh, mari kita sadar masing-masing. Kita sadar sama-sama bahwa kebersihan lingkungan itu sangat-sangat penting. Bukan hanya DBD, dengan penyakit-penyakit yang lain. Seperti itu. Jadi yang utamanya di sini adalah, clue-nya itu adalah kebersihan lingkungan. Seperti itu.
1: Iya. Jadi harus bersama-sama ya. Tidak hanya pihak puskesmas saja yang... Dan tidak menunggu fogging ya?
2: Iya, tidak menunggu fogging.
1: Seberapa efektif sih sebenarnya kalau untuk fogging dilakukan ini untuk pencegahan DBD sebenarnya kalau dari pihak puskesmas?
2: Itu tadi Bu yang seperti saya ungkapkan tadi bahwa fogging itu alternatif terakhir karena fogging itu hanya membunuh itu nyamuk dewasa. Kalau nyamuknya dewasa itu sudah dewasa kan, kalau ada jentik dia akan hidup. Dia kan berkembang kembali. Nah, sedangkan nyamuk dewasanya sudah mati ya. Ini jentiknya masih banyak ditemukan di seputaran rumah. Nah, ini kalau tidak dihilangkan, dia akan jadi nyamuk dewasa lagi. Apakah kita harus fogging terus seperti itu? Nah, ini yang kita harus putuskan mata rantai ini adalah perkembangan jentik. Jadi itu di dalam rumah jangan terlalu banyak gantungan-gantungan baju. Pakaian ya. Jadi kalau memang tidak terlalu penting ya dilipat saja seperti itu. Jangan sampai itu juga tadi saya dapat informasi bahwa memang di dalam, biasanya dalam rumah itu masih ditemukan beberapa itu pakaian-pakaian yang tergantung. Itu juga kan salah satu
1: sarang nyamuk
2: ya? Seperti itu. Untuk kebersihan lingkungan juga di sini biasanya beberapa rumah ya yang saya coba tanya-tanya masyarakat bahwa ini memang ada sih. Sebenarnya ada kemauan membersihkan, hanya saja katanya
1: waktunya
2: mereka itu tidak ada karena mereka harus mencari ekonomi, mencari uang untuk mempertahankan ekonomi mereka. Apalagi kalau sekarang ini Bu ya musim panas, jadi mereka harus kerja itu pada pagi hari.
1: Pulang ke rumah sudah capek,
2: tidak ada waktu lagi untuk membersihkan
1: gitu.
2: Seperti itu.
1: Nah kalau seperti itu tadi kan sudah ada dilakukan sosialisasi ya. Tapi sosialisasi dilakukan tadi seperti dikatakan Ibu Susan itu datang ke masyarakat yang terjangkit begitu. Nah, kalau untuk sosialisasi secara keseluruhan begitu, karena ini kan bisa dikatakan kesadaran masyarakat itu masih sangat minim hingga saat ini. Ini apakah kurang kesadarannya atau kurang pemahamannya atau seperti apa? Nah, ini mungkin cara pendisiplinan lebih lagi gitu. Apakah dari pihak desa juga turut serta juga mungkin harus ikut serta juga di untuk apa? Untuk pencegahan ini gitu. Pencegahan DBD, Ibu Susan.
2: Iya, memang di sini Ibu yang sering terjadi ya. Ini sesuai pengalaman di lapangan. Iya. Itu kalau kita mau panggil, ayo kepala desa juga itu ada beberapa kepala desa dibilang ini kesulitan kita itu Ibu. Kalau kita mau ajak masyarakat membersihkan rumah, pasti identik dengan berhubungan dengan yang dapat bantuan seperti itu. Kenapa yang dapat bantuan itu malah ya Pak tidak diajak untuk membersihkan? Kita harus diajak. Nah, jadi ini mindset pikirannya kita itu yang harus kita rubah ya. Untuk saya juga salah satu masyarakat, marilah kita bergandeng tangan, jangan melihat nanti yang dapat bantuan saja yang membersihkan halaman. Ya. Karena penyakit itu tidak mengintai yang mendapat bantuan dengan tidak, itu tetap dia dapat seperti itu. Ya. Jadi kesehatan itu mahal ya. Kesehatan itu mahal. Kenapa dikatakan mahal? Jika dia sudah sakit, dia tidak akan dapat beraktivitas lagi.
1: Iya.
2: Nah, dengan tadi strata ekonominya yang katanya harus pagi, bangun pagi Bu, saya harus mencari uang untuk menafkahi keluarga saya. Jika dia sudah sakit juga tidak akan bisa.
1: Iya.
2: Jadi alangkah bagusnya dalam seminggu itu ada waktu di sisihkan untuk membersihkan pekarangan rumah atau lingkungan yang ada di seputaran kita seperti itu.
1: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Iya seperti itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Iya. Oke. Nah, jadi ini mungkin perhatian untuk kita semua ya, bahwa pentingnya kebersihan itu, jangan nanti sudah sakit ya baru ke puskesmas ya. Apalagi dibawa ke sana sudah dalam keadaan terlambat gitu Ibu Susan ya. Ya pasti ujung-ujungnya yang disalahkan juga adalah puskesmas itu sendiri.
2: Atau rumah sakit.
1: Rumah sakit ya. Oke. Nah, pendengar Anda juga bisa bergabung ya pagi hari ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bersama Ibu Susan dari puskesmas Ampana Barat. Iya. Kemudian Ibu Susan, apa indikator bahwa sebuah desa itu bisa dikatakan benar peduli terhadap pencegahan DBD gitu?
2: Indikator dianggap dia itu peduli itu ada namanya presentasi jumlah rumah yang presentase rumah jumlah rumah bebas jentik itu.
1: Iya.
2: Jadi dia kalau di atas 95% itu sudah bagus.
1: Oke, dan itu ada di survei setiap bulannya itu.
2: Di survei, nah, itu. Nah, makanya yang saya sempat ungkapkan di awal tadi, itu kami tiap 2 bulan itu ada survei, survei berkala, survei vektor yang akan dilaksanakan di setiap wilayah. Mereka melakukan sampling.
1: Oh, gitu.
2: Nah, dari itu samplingnya itu 100 rumah. Dari 100 rumah itu berapa persen, berapa rumah yang masih ditemukan jentik atau sarang nyamuk seperti itu.
1: Jadi tadi ini indikator dikatakan rumah itu bebas
2: DBD
1: kebersihan lingkungan tidak ada
2: survei jentiknya itu Bu.
1: Survei jentiknya
2: capaian ya? Survei jentik penemuan jentik di dalam satu rumah itu dari 100 rumah itu ada berapa yang masih memiliki ditemukannya jentik seperti itu.
1: Nah kalau untuk wilayah Ampana Barat ada tidak wilayah-wilayah yang memang bebas dari jentik-jentik nyamuk ini?
2: Kalau kemarin sampai bulan berapa ya? Bulan Juli ya. Juli itu hasil pertemuan kami. Karena kami itu evaluasi per bulan Bu ya. Di setiap tanggal 27 bulan berjalan. Jadi semua survei-survei kegiatan lapangan itu kami namanya itu lokakarya mini. Di puskesmas. Jadi di situ mereka membahas capaian-capaiannya. Kalau untuk sementara kemarin itu Ibu tidak ada yang 100% bebas jentik.
1: Tidak ada ya?
2: Tidak ada. Yang jelas itu capaiannya 95% sampai 98 di situ.
1: Okay.
2: Artinya masih ada memang rumah-rumah yang masih memiliki jentik. Seperti itu.
1: Jadi setiap wilayah tidak ada yang memang wilayah itu yang bersih, betul-betul ya, bersih. Iya. Berarti Ini bisa dipertanyakan juga pada kepala desanya gitu ya.
2: Secara menghayo-hayo.
1: Iya, secara menghayo-hayo itu gimana gitu. Nah, namun sayangnya kepala desa tidak hadir di sini ya.
2: Tapi padahal, di sini memang punya PR besar ya buat kepala desa dan Pak Lurahnya untuk melakukan menghayo-hayo masyarakat. Kembali lagi Bu tadi, karena memang fokus masyarakat sekarang itu untuk mencari ekonomi, keperluan ekonominya mereka yang mereka harus penuhi. Apalagi dengan kondisi cuaca yang begitu panas seperti ini.
1: Iya. Kan kemarin kan sempat hujan ya, kemudian saat ini untuk wilayah Sulawesi Tengah kembali lagi musim kemarau ya,
2: kemarau.
1: Dan panas. Dan nyamuk DBD ini memang berkembang biak di antara musim seperti itu ya, Ibu Susan. Kan biasanya kan DBD ini kan nanti musim hujan karena ada
2: genangan
1: air. Tapi kalau saat ini kan hujan tidak ada nih, Ibu Susan. Nah, tapi DBD ada terus gitu, meningkat. Nah, ini sebenarnya seperti apa?
2: Ya, memang DBD ini kan nyamuknya itu tidak hinggap dan hidup di tempat yang kotor, Bu. Iya. Dia maunya yang tempat bersih. Jadi memang dia tidak mengenal cuaca. Oh, ini harus musim hujan. Nah, ini kan biasanya ya, yang sering ditemukan di survei di lapangan itu tempat-tempat penampungan atau ada itu kan setiap rumah tangga ya, ada memiliki alat-alat elektronik, ada penampungan air. Ada penampungan air di bawahnya.
1: Iya, seperti AC.
2: AC kan? Ada kan penampungan air di bawah. Iya, itu harus dikontrol, Bu.
1: Oh gitu.
2: Kalau tidak, di situ ada nyamuk nanti. Ada jenting nyamuk yang berkembang biak. Mm-hmm. Nah, menurut pengelola surveillance itu tadi, ya memang itu ada beberapa ditemukan. Dan saya juga beberapa biasa melihat pasien berkunjung ke rumahnya pasien. Itu di belakang kulkas kan ada penampungan air. Toh?
1: Iya.
2: Nah, itu harus dicek setiap minggunya. Dibersihkan.
1: Iya.
2: Nah, itu rawan untuk berisiko berkembang biaknya nyamuk. Begitupun tempat-tempat di luar. Ini kan seperti bekas gelas aqua habis diminum kan. Nah, di situ ada air di dalam kan, masih ada tersisa air.
1: Iya.
2: Nah, itu pasti akan rawan berkembang biak nyamuk. Karena nyamuk DBD ini nih, kalau mau kita istilahkan itu nyamuk elit lah.
1: Nyamuk elit
2: itu.
1: Ya.
2: Karena dia tidak mau yang dikotor itu, dia mau yang air bersih, bersih, air bersih. Iya, seperti itu.
1: Iya, oke. Jadi penampungan air bukan hanya ada di lingkungan, tapi yang di dalam rumah juga.
2: Dalam rumah juga, iya, harus perlu diperhatikan.
1: Ya, dan seperti mungkin ada juga di dalam keluarga juga yang suka menampung air karena untuk air masak gitu ya. Tapi sebaiknya ditutup mungkin nih, Ibu Susan ya.
2: Iya, seperti itu. Memang harus ditutup karena karena itu musim kemarau, Bu ya. Kita kembali ke konteks tadi musim kemarau. Kalau musim kemarau juga kan air macet-macet.
1: Iya, betul.
2: Ya. Jadi biasanya ibu-ibu rumah tangga itu menampung air. Untuk memenuhi kebutuhan air di dalam rumah tangga.
1: Iya.
2: Jadi itu boleh, tetapi itu ditutup ya. Untuk sekarang ini jarang sih yang menampung seperti itu yang kita temukan. Kalau yang kemarin menurut survei yang terakhir pengelola itu ada salah satu memang tempat penampungan airnya di tandon
1: yang besar.
2: Di situ ada jentik.
1: Oh, ada juga.
2: Jadi menurut beliau kemarin, kita mau simpan bubuk abate kasihan mereka mau butuh air. Nah itu, jadi itu jadi alangkah yang bagus, langkah yang baik yang kita akan lakukan pada saat seperti itu adalah kita menguras. Serius menguras. Jadi umpamanya memang kita kan menampung air, dalam satu minggu itu kita kuraslah satu kali. Baru kita tampung lagi seperti itu.
1: Iya, sama juga mungkin dengan bak-bak mandi yang ada di dalam rumah ya.
2: Iya, seperti itu.
1: Itu juga kan sering juga tuh ada
2: jentiknya di situ. Jadi harus dikuras lagi harus dalam satu minggu.
1: Setiap minggu
2: ya. Iya, dikuras. Supaya lebih bagus lagi.
1: Iya, itu. Luar biasa ya untuk pencegahan DBD. Namun seberapa berbahayanya sih sebenarnya DBD ini, Ibu Susan?
2: Memang itu kan untuk DBD itu kan sehingga dia membuat orang sampai tidak sadar, ada terjadi perdarahan. Itu perdarahan itu kan yang bisa pencetus, salah satu pencetus itu untuk penderitanya hilang kesadaran seperti itu.
1: Nah gitu,
2: itu. Kalau penyakit lain kan semua penyakit sebenarnya berbahaya sih.
1: Iya.
2: Cuman yang ini kan memang rentan waktunya itu kan 7 hari Bu ya. Nah itu cepat kan. Nah itu bukan penyakit lain tidak berbahaya, berbahaya juga, cuman masanya itu lama. Yang ini kan 7 hari masa anunya.
1: Kalau untuk dari segi pola makanan itu bisa mengganggu juga nggak, Ibu Susan? Selain tadi ya untuk mungkin tempat sarang nyamuk. Nah, kalau kita sendiri untuk pencegahan itu bisa melalui pola makanan juga nggak, Ibu Susan?
2: Ya, ini kan intinya DBD itu disebabkan oleh virus ya. Virus itu disembuhkan dengan mempertahankan sistem imun.
1: Oke.
2: Ya, jadi yang dibutuhkan itu adalah multivitamin, istirahat yang cukup dengan mengobati gejala-gejala yang ditemukan pada penderita tersebut. Nah, itu yang kita harus jaga. Jadi yang paling penting adalah kita menjaga sistem imun. Karena memang pada masa-masa sekarang ini kan kemarau ya.
1: Iya.
2: Panas. Jadi harapan kami masyarakat itu jangan lupa sering minum air. Jangan takutnya nanti dehidrasi ya. Kalau dehidrasi jadi panas juga orang. Seperti itu, sistem imun turun, ketemu sama virusnya, maka dia akan cepat berkembang di dalam tubuh, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk pesan untuk dari untuk masyarakat gitu, dari pihak puskesmas sendiri seperti apa?
2: Iya, untuk pesan kami untuk kita semua ya.
1: Iya.
2: Saya dan masyarakat, marilah kita sama-sama bergandeng tangan untuk membersihkan lingkungan, memanfaatkan pekarangan yang ada agar jentik-jentik itu tidak berkembang biak di seputaran kita. Kemudian jika ada gejala penyakit demam tiba-tiba di hari kedua, mohon segera ke puskesmas. Seperti itu, karena tidak dipungut biaya, gratis ya.
1: Nah, Ibu Susan, kalau DBD ini bisa dicegah dengan kebiasaan sederhana ya, seperti jaga kebersihan lingkungan, memberantas tempat berkembang biaknya nyamuk. Lalu kenapa kita masih sering menunggu ada yang sakit baru kemudian peduli gitu dengan lingkungan?
2: itulah keunikan kita ya. Harus sakit dulu. Nah, sebenarnya itu harus dirubah lagi ya.
1: Okay.
2: Nah, itu yang sebenarnya mindset, cara berpikir kita yang harus dikikis sedikit demi sedikit untuk merubah. Nah, makanya itu katanya mencegah, ada mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang sekarang yang terjadi, mengobati dulu baru mencegah.
1: Ah,
2: itu
1: ya.
2: Konsepnya sakit kembali, dulu, sakit dulu baru kita cegah. Harusnya kita cegah dulu supaya kita tidak sakit. Apa sih yang harus kita lakukan seperti itu? Jadi kalau kayak DBD tadi, supaya tidak terjadi ada virus DBD dengue itu, harusnya nyamuknya yang kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan nyamuk dengan memberantas sarang nyamuk, membersihkan lingkungan seputaran kita, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau biasanya ada juga rumah beberapa rumah juga yang melakukan pemberantasan nyamuk ya, melalui kalau fogging itu dari pihak puskesmas, seperti pembakaran obat nyamuk itu kan biasa kan, sering juga. Itu kan untuk menjaga itu, apakah aman juga itu, Ibu Susan, dengan melakukan hal itu kan salah satu juga biasanya.
2: Iya. Memang untuk anti nyamuk ya,
1: baygon
2: ya, seperti itu. Ya silakan digunakan, namun jangan berpapasan. Kita ditinggal tinggal di suatu ruangan yang sama. Langkah bagusnya itu dipasang dulu, kemudian kita seringkan ruangan, baru kita masuk, seperti itu, agar tidak berbahaya, ya, mengurangi bahayanya. Jangan pada saat dipasang kemudian kita masuk, takutnya nanti ada gangguan pernapasan lagi, seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Tapi itu tetap aman ya kalau untuk menggunakan seperti itu ya, boleh ya. Ya, oke. Okay. Jadi tidak. Dan intinya juga harus tetap dijaga ya,
2: jangan
1: sampai ditinggal bakarannya tadi sampai ditinggal keluar ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak
2: kebakaran lagi.
1: Ya, betul. Apalagi saat ini lagi panas-panasnya.
2: Panas, ya.
1: Oke, okay, Ibu Susan. Waktu kita ya ternyata sudah berada di pukul 9:50. Ya mungkin beberapa menit lagi kita akan untuk mengakhiri percakapan kita di pagi hari ini, Ibu Susan. Nah, mungkin Kalau untuk himbauan yang lebih intens lagi kepada masyarakat, ada tidak perencanaan dari pihak Puskesmas Ampana Barat ke depan ya, dengan adanya tingginya DBD ini, ya mungkin strategi yang lebih lagi, yang lebih ketat lagi untuk agar masyarakat ini bisa benar-benar peduli terhadap lingkungan, ada tidak perencanaan seperti itu?
2: Baik, untuk strategi kami untuk kedepannya itu, kami akan lebih mengintenskan lagi promosi kesehatan. Ya, bagaimana cara membersihkan halaman, bagaimana caranya kita kolaborasi dengan kelurahan dan desa menghayu-hayu masyarakat untuk membersihkan lingkungan di seputaran tempat tinggal kita, seperti itu.
1: Iya, nanti untuk lebih berkolaborasi lagi
2: ya. Ya, berkolaborasi lagi dengan pemerintah desa. Jadi jika di satu tempat itu, contohnya ya, jika Malotong yang kemarin terjadi kasus, jadi kita mencegah memang di kelurahan sebelahnya untuk mencegah terjadi kasus tersebut. Nah, jadi dengan cara membersihkan lingkungan dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau dari pihak Dinkes sendiri ada tidak turun langsung juga ke lapangan?
2: Turun, Bu. Kemarin kami memang sempat kolaborasi mobile speaking dengan promosi kesehatan tingkat Dinas Kesehatan. Seperti itu. Dan fogging itu juga pelakunya dari Dinas Kesehatan, dan mereka juga kemarin turun bersama-sama dengan surveillance Dinkes dan surveillance Puskesmas ke tempat-tempat, titik-titik yang memang peningkatan kasus tiba-tiba naik, seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau untuk wilayah Ampana Barat ini kan agak lumayan besar ya.
2: Iya, lumayan ya, besar.
1: Jadi yang fogging baru di 3 wilayah.
2: Yang terakhir itu, Bu.
1: Terakhir ya.
2: Yang awalnya kayaknya sudah selesai juga di tempat-tempat yang lain, yang di mana ada kasus itu langsung dilakukan fogging, seperti jika ada laporan dari rumah sakit, seperti itu.
1: Jadi kalau tidak ada laporan maka tidak akan dilakukan fogging.
2: Ya, karena ya, fogging itu kan untuk membunuh nyamuk dewasa. Jadi kami kita dari pihak Puskesmas itu masih menghayu-hayu masyarakat untuk memberantas jentik dan nyamuk dewasa lewat kebersihan lingkungan, seperti itu.
1: Iya, takutnya ada masyarakat yang berharap di luar ya. Ya, ya kita ini kapan nih di fogging ya?
2: Nggak bisa.
1: Nggak bisa ya. Ya. Tidak semua wilayah yang semua masuk dalam wilayah Ampana Barat itu ya harus dilakukan fogging.
2: Tidak,
1: ya.
2: Ya, tidak.
1: Jadi untuk masyarakat jangan bergantung pada fogging, tapi ya tetap menjaga kebersihan lingkungan itu yang ya utama ya.
2: Ya, itu yang utama.
1: Iya. Nah, Ibu Susan, mungkin bisa kita coba mungkin sedikit agar masyarakat ini lebih memahami lagi terkait dengan bahaya DBD ini yang mengintai bukan hanya mereka yang terjangkit ya, apalagi jika yang terjangkit itu adalah anak-anak ya, itu sangat memprihatinkan. Nah, mungkin bisa lebih lagi dari Puskesmas Ampana Barat himbauannya gitu akan bahayanya dari DBD ini, Ibu Susan.
2: Iya. Himbauan dari kami, jika terjadi anggota keluarga atau masyarakat setempat, tetangga yang memiliki gejala demam tiba-tiba 2 hari itu sampai 7 hari, mohon segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal supaya tidak terlambat dalam penanganan kasusnya, seperti itu.
1: Iya, jadi harus segera membawa ke layanan kesehatan
2: iya,
1: terdekat
2: seperti,
1: ya.
2: Ya,
1: dan memang DBD ini bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan atau pemerintah, Ibu Susan ya. Ya, dan pencegahannya justru dimulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah dan lingkungan kita. Jadi jangan sampai tunggu ada keluarga yang sakit baru kita lakukan kebersihan ya, atau ada tetangga yang sakit atau mungkin saudara kita yang sakit baru kita sadar. Tapi kesadaran dimulai sejak saat ini ya, mungkin apalagi di hari libur ya, boleh ada waktu untuk melakukan pembersihan ya. Ya, karena menjaga lingkungan hari ini berarti melindungi keluarga kita hari esok. Oke. Dan pendengar, untuk Sultan menyapa di pagi hari ini ya, terkait dengan DBD mengintai, sudahkah masyarakat peduli? Ya, semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita berharap juga Puskesmas Ampana Barat terus gencar ya untuk melakukan pencegahan DBD, dan kita berharap juga di tahun-tahun yang akan datang DBD ini bisa mengalami
2: penurunan
1: ya. Ya tentunya tidak hanya tugas dari tenaga kesehatan, kita sebagai masyarakat juga. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda di pagi hari ini ya, terkait dengan dialog kita. Saya Nurhaya undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita kembali ke RRI Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi so di teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapa kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar, copi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama Adriana Usmani. Kali ini kita berbicara tentang peran ayah dalam keluarga modern.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, di era modern ini peran ayah telah mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, ayah sering dianggap sebagai penyedia utama dan pelindung keluarga. Sementara ibu lebih berfokus pada pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di zaman sekarang, peran ayah melibatkan lebih banyak aspek

pengasuhan dan dukungan keluarga. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sosial, harapan dan nilai-nilai keluarga yang berkembang, peran ayah telah mengambil makna baru dan lebih luas. Ayah berfungsi bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur yang penuh dengan kasih, pendidik, dan mentor bagi anak-anaknya. Apa yang menjadi tantangan ayah di zaman ini? Untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan generasi. Tantangan menjadi ayah di era modern ini adalah, yang pertama, perubahan ekspektasi sosial. Ekspektasi sosial terhadap peran ayah telah berubah drastis. Dulu peran ayah lebih terbatas pada aspek finansial dan perlindungan, sedangkan kini diharapkan lebih terlibat dalam pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan dukungan emosional. Perubahan ini seringkali menciptakan tekanan bagi ayah untuk memenuhi standar baru yang mungkin belum sepenuhnya mereka pahami atau siap hadapi. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama dengan pasangan. Komunikasi yang efektif dengan pasangan adalah kunci untuk membagi tanggung jawab secara adil. Diskusi terbuka tentang harapan, beban kerja, dan dukungan dapat membantu menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hubungan dan dalam pengasuhan anak. Kerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pengasuhan membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Selanjutnya, tantangan ayah saat ini. Kesehatan mental. Tantangan peran ganda sebagai penyedia dan pengasuh seringkali berdampak pada kesehatan mental. Sang ayah stres, cemas, dan perasaan tidak mampu bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Keseimbangan kerja dan keluarga. Dengan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi dan jadwal kerja yang padat, banyak ayah menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan peran pengasuhan. Fleksibilitas waktu kerja dan dukungan dari tempat kerja seringkali tidak memadai yang menyebabkan stres dan kelelahan.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, peran ayah dalam menumbuhkan kecerdasan emosional anak. Di masa lalu, ibu lebih sering diasosiasikan dengan peran dalam perkembangan emosional anak. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa ayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan emosional anak. Ayah yang terlibat secara emosional dapat membantu anak-anaknya mengelola emosi, menghadapi stres, dan membangun hubungan yang sehat. Ayah yang terbuka dalam menunjukkan kasih sayang dan mendengarkan anak-anaknya akan membuat anak-anaknya merasa didukung secara emosional. Menjadi contoh dan teladan yang positif. Anak-anak seringkali mengikuti ayah mereka, terutama dalam hal sikap, nilai, dan perilaku. Ayah sering mencontohkan perilaku bagi anak-anak dalam hubungan sosial, menghadapi tantangan, dan bahkan membentuk identitas gender mereka. Ayah yang menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan bersikap jujur akan menjadi contoh kuat yang membekas bagi anak-anaknya di era modern ini. Peran ayah dalam perkembangan dunia digital. Pada era digital sekarang, peran ayah mempunyai peluang dan tantangan yang baru. Di satu sisi, teknologi memungkinkan ayah untuk tetap terhubung dengan anak-anaknya meskipun mereka jauh, seperti melalui panggilan video atau pesan. Di sisi lain, mengelola penggunaan teknologi dalam keluarga, terutama dengan anak-anak, adalah tugas yang berat bagi ayah. Ayah harus menjadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi. Pendengar, akhirnya menyongsong masa depan. Sebagai masyarakat, sangat penting untuk mendukung peran ayah dengan menghilangkan stereotip gender dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung peran mereka. Pengakuan dan pengharapan terhadap kontribusi ayah dalam pengasuhan anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan seimbang. Dukungan dari semua pihak, baik keluarga, komunitas, maupun tempat kerja adalah kunci untuk membantu ayah menjalankan peran mereka dengan efektif. Menjadi ayah di era modern datang dengan tantangan unik dan kebutuhan yang khusus. Namun, dengan dukungan yang tepat, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung, ayah dapat memainkan peran yang sangat berharga dalam keluarga.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, untuk mengatasi tantangan ini dan memenuhi kebutuhan ayah adalah langkah penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia di masa depan, sehingga dengan kesadaran tinggi kita menyadari bahwa peran ayah merupakan tugas yang berat dan memiliki dampak besar. Ayah pada zaman modern ini tidak lagi batasan seperti pada zaman tradisional. Mereka sekarang berperan aktif dalam pengasuhan anak, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, dan membentuk perkembangan emosional anak. Keluarga yang penuh kasih sayang, peduli dan bertanggung jawab dapat membantu menghasilkan generasi yang kuat, mandiri dan penuh nilai positif. Berbahagialah setiap pria yang dipanggil menjadi ayah di era modern ini, dan lakukanlah dengan penuh kesadaran serta bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroits. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari.

0: tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah Recurve, yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: RRI Ampana. Satu hati untuk

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
2: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
1: Hah? Cara apa?
2: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
1: Berdoa supaya tidak telat?
2: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
1: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
2: Lea, namanya juga usaha.
1: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
1: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
1: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
1: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
1: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini dalam musik dan info siang ya. Semari Anda menikmati suasana istirahat siang saat ini kami temani dengan beberapa informasi. Nah, BMKG melaporkan pendengar gempa susulan di NTT belum usai hingga hari ini ya. Dan ya, tanggal 25 Agustus 2026, hari ini hari Selasa, catatan BMKG pada pukul 5 waktu Indonesia Barat Selasa pagi tadi itu ada sebanyak 7.029 gempa bumi susulan telah terjadi di NTT, pendengar. Nah, tepatnya pasca gempa bumi utama yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu, dari jumlah tersebut sebanyak 32 gempa susulan dengan magnitudo di atas magnitudo 5. Iya, dan ada sebanyak 141 gempa susulan diantaranya dirasakan masyarakat, dan total gempa bumi susulan 7.029 dengan magnitudo terbesar 6,2. Ya, seperti yang diungkapkan oleh BMKG dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari ini Selasa 25 Agustus. Dan pendengar, pasca gempa utama, aktivitas seismik masih terus berlangsung di wilayah tersebut. Dan kondisi ini membuat proses pemulihan masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah yang terdampak. Dan BNPB mencatat ada sekitar 954 ton bantuan logistik telah diberangkatkan dari posko pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma menuju wilayah terdampak. Dan bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik distribusi termasuk Labuan Bajo dan Maumere dalam periode 15 hingga 22 Agustus 2026. Kemudian juga ada keterlibatan ratusan Komcat di NTT. Nah, ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Ampana. Satu hati untuk

Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Tojo Una-Una tidak hanya menuai kritikan namun juga tantangan dari beberapa pihak tertentu. Walau demikian, tekad dan semangat pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak pernah surut untuk mensejahterakan masyarakat di daerah ini.
1: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengaku tidak sedikit pihak atau kelompok orang yang menentang adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia. Meski dihantam berbagai isu, pemerintah daerah tidak patah semangat. Di masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Touna Surya, Pemkab Touna kini mulai memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
2: Tojo Una-Una ini lebih hebat daripada Morowali dan Morowali Utara. Sumber daya alam cukup besar. Cuma bedanya di awal-awal pemerintahannya saat mengelola kekayaan ini dihadapkan dengan masyarakat yang tidak setuju. Tapi kita tidak putus asa, ya. Semua ada jalannya, sehingga yang berusaha bagaimana Tojo Una-Una ini setara dengan kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Bupati Tojo Una-Una mengaku membuka ruang bagi investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Touna sekaligus membuka lapangan kerja baru. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan, masyarakat diimbau terapkan 3M+.
3: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Tojo Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
4: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dinyatakan memang KLB bulan Juni. Karena memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Angkola Barat, kemudian di bulan Juli 20.
3: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmat Italia melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah Tojo Una-Una harapkan dukungan penuh pemerintah kabupaten untuk pengembangan UMKM.
1: UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penggerak ekonomi daerah. Bahkan UMKM juga menjadi ujung tombak dalam menciptakan lapangan kerja baru. Olehnya, ungkap Saiful Hulungo, salah satu UMKM lokal, Pemkab Touna perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah.
6: Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan, peningkatan usaha kecil menengah berbagai sektor. Misalnya untuk pengembangan desa wisata, program-program yang mulai running, sektor yang lain lagi, industri.
1: Ia juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait mendorong pengembangan potensi desa wisata yang tersebar di 12

0: Das Kecamatan Darat hingga Kepulauan Togean. Menurutnya, Pemkab Tohono harus terus berupaya untuk mendorong ekonomi berbasis potensi lokal karena sektor ini bisa membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Kita ke berita yang terakhir, mencegah kebakaran hutan berkepanjangan. Pemerintah Kecamatan Ampanatete membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Camat Ampanatete Wahid Rimpu.
2: Assalamualaikum Pak Camat.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi kebakaran. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mencegah?
3: Ini kami sudah ada pembentukan Satgas Penanganan Kebakaran.
2: Selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak fasilitas atau kebutuhan yang diberikan kepada para Satgas dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan?
3: Ini sudah difasilitasi juga oleh pihak Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana masalah tong-tong air dengan semprot air. Begitu ada titik api, Satgas ini langsung gerak cepat untuk memadamkan api sehingga api itu membesar.
2: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampanatete pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
3: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi, ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
2: Ya, selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampanatete Pak dalam mencegah karhutlah?
3: Timbawan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
2: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
1: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Tohono Una tidak hanya menuai kritikan, namun juga tantangan dari beberapa pihak tertentu. Kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan, masyarakat diimbau terapkan 3M+. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmau Titane, editor Ibnu Abbas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yeunga menyampaikan, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore, sampai jumpa.

0: Masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro Satu RM pada dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yunisa Fira menemani Anda di Pro Dangdut ya, tepatnya di hari Selasa 25 Agustus 2026 yang juga hari ini bertepatan dengan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga momentum Maulid Nabi menjadi pengingat ya bagi kita untuk semakin mengenal, mencintai dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, seperti biasa kami menemani Anda di Pro Dangdut hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin. Lagi apa ini Dani Rukmin?
1: Karena mengguling-guling buat dengar Ibu Yuni.
0: Oh begitu ya?
1: Silakan. Hari kelahiran Nabi ya.
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Ini lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu. Oke. Okay. Ya. Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Rindurian, Ibu Salong Kilus, ada Ibu Timang, ada juga Ibu Ece, ada Ibu Nur, dan ada juga Ibu Megawati Pusama Pemutar, ada Papa Puspa, ada juga Buang Lakoro dan Mas Rijal, dan juga Ibu Lina, Ibu Uga, dan Ibu Ratna dan Pak Din dan Ibu Ida, semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat Dia Yuni bersama operator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura, aduh semangat sekali nih hari ini ya. Ada apa ini
2: dengan
0: Dan?
2: Panas matahari.
0: Makin terbakar dengan panas matahari ini semangatnya. Ada apa ini Dan, nenek Zura?
2: Ada bakunya punya Pia.
0: Pia, oke. Silakan. Mau ditemani lagunya?
2: Lagu Timur.
0: Lagu Timur apa itu judulnya? Ya.
2: Kakak main salah.
0: Kakak main salah. Oke, dicarikan ya. Dikirim-kirim silakan.
2: Kirim buat Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga bersama Mama Ica, baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo. Baru itu lagi Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matago. Baru Ustazah Rukmin, makasih atas apaannya. Baru Oma Zena juga di Tombo. Ibu Siti sama Papa Tali di Smoli. Baru lagi Ibu Fatma di Terminal. Buang Lakoro sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Ibu Lina di Pusungi, tetangga Ibu Megawati. Dan semua jo pendengar RRI tanpa terkecuali Uni.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Nek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya lagi. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Iya, Nasrun Bayuni.
0: Pak Nasrun di Parimo. Ada apa ini sore-sore Pak Nasrun?
3: Iya, lagi ada di rumah ini. Lagi mitoh di RRI Ampana.
0: Oke, okay, baik.
3: Bayuni.
0: Silakan mau diputarkan lagunya siapa?
3: Lagunya Oja.
0: Oja, judulnya apa itu?
3: Iya, O-J-H-A. Suka sama suka.
0: Suka sama suka. Oke, dicarikan ya lagunya. Silakan dikirim-kirim.
3: Kau yang ya, pertama-tama Mbak Yuni, sahabat tugas. Saya selalu bersama kolam rumah. Ada Ibu Ria, ada Ibu Cima, Ida, Ibu Timang, ya, ada ya, Ibu Ratna, Ibu Uga, ada Nyukar di Kota Bagu, ya, ada Paja juga. Ada Ustazah Rukmin, Ibu Ice, ada Bung Rizal, semuanya lah tanpa kecuali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita dengarkan 3

0: Selesai mendengarkan radio, mau, di,
1: iya.
0: Mau diputarkan lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama pertemuan. Judulnya? Pertemuan. Oke, mau dikirim-kirim?
1: Iya, dikirim-kirim. Ada Ustazah Rukmin tadi, terima kasih kepadanya. Salam kenal, salam sehat selalu. Ada Ibu Timang. Aku ada juga Ibu Megawati tadi, terima kasih. Ada juga Pak Nasrun di Parimo, ada Pak Nursin, juga ada Pak Iwan di Buntung. Itu aja, spesialnya operator dan linear. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Bailo sudah bergabung di Prodangdut. Kita ke penelpon lagi, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna dan di Labuan. Sore-sore ini ada apa ini? Ada sama kumpu kah?
2: Sama kumpu belum. Libur tadi nanti besok.
0: Lagi libur ya. Kalau lagi libur berarti tidak lagi tidak sama Ibu Ratna. Oh, oke.
2: Okay. Ya.
0: Berarti kalau libur tidak sama Ibu Ratna ya?
2: Iya. Cuma yang dua tadi nggak ada.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagu siapa, Ibu Ratna?
2: Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita. Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada yang baru lewat. Ibu Eke, salam hormat, salam sehat. Ada Ibu Megawati bersama Abang Mutar. Ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida. Ada Ibu Ice, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Liz, Ibu Timang sama Ibu Rahma. Mm-hmm. Ada juga Ustazah Rukmi, Ibu Fatma. Ada juga Pantun Panmursin, salam hormat, salam sehat. Mm-hmm. Buat semua pendengar RRI tempat kecil-kecil. Buat Mbak Yuni, selamat selalu bersama keluar.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Prodangdut. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore, Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Timang-timang nenekku sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Ada apa ini, Dan, sore-sore?
3: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Timang?
3: Urianto Sinega. Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu. Silakan, Dan, mau dikirim-kirim.
3: Yang pertama buat Yuni Safira, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Di sana ada Bunda Rukmi, Ibu Fatma, Ibu Megawati, Pak Nursin, Pak Nasrun, Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Ica, Ibu Eli, ada Ibu Ani, ada Udin di Sausu, Din di Labuan, ada Mukhtar, ada Ibu Mariam, ada Ibu Ria, Ibu Ratna, ada...
0: Ada siapa?
3: Ada... Ibu Ece, yang sudah tadi ya, Ibu Ece, ada Pak Ahad, oh itu sudah almarhum dulu. Ada Yusno, ada Bapak Puspa, ada Bapak Ros. Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang di Mataku sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Thank you. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon dan

0: 東京スマイル。
1: Baik, masih di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan pendengar masih di Prodangdut sore hari ini. Sebelum kita ke lagu selanjutnya, sejenak kita akan mendengarkan bersama Kumandang Azan Salat Asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ampanda masih di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan, mau dengar lagunya siapa, Pak Nursin?
1: Mendengar lagunya Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi judulnya apa itu?
1: Hati Menawan.
0: Hati Menawan.
1: Yeah.
0: Oke, okay, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Ibu Ece yang ada di Bailo.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat selalu. Ada juga Papa Ros, ucapan yang sama. Ada juga Bu Ratno di Labuan. Semoga sehat selalu. Ada juga siapa yang Sasa Rumin.
0: Mm-hmm.
1: Di Muara Toba. Ada Bunda Megawati bersama Bung Muta di Pusungi.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ibu Timang di Mataku bersama Ibu Rahma. Ada juga Ibu Ida di Tete. Ada Mama Iman di Webone. Ada Bung Rijal di KJL, Ibu Uga.
0: Mm-hmm.
1: Dan semua saja pendengar perdan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Jawaban yang sama untuk Bayuni dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Silakan Ibu Ice, mau dengar lagunya siapa Ibu Ice?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, judulnya apa?
2: Bukan Jodohku.
0: Bukan Jodohku. Jodohnya siapa Dan? Silakan, mau dikirim-kirim?
2: Saya mau dikirim-kirim untuk semua yang sudah masuk tadi. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Buat Mayuni, selamat bertugas. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu C di Maleo sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Ria Bailo Baru,
0: Mbak Yuni. Ibu Ria di Bailo Baru. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Ria?
3: Lagunya Mansur S, Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Oke, dikirim-kirim. Iya.
3: Dikirim-kirim buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan sudah tiga penelpon dan tentunya dengan tiga buah lagu. Langsung saja kita dengarkan lagu berikut dari Mus Mulyadi dan Ida Laila dengan judul Hati Menawan berikut ini.

0: Baik, pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut, langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, dengan siapa di mana?
1: Majena di pabrik
0: S. Oh, Majena dan di pabrik S. Silakan, mau dengar lagunya siapa, Majena?
1: Boneka dari India.
0: Boneka dari India. Dikirim-kirim.
1: Buat Bayuni sama Suja. Terus buat Ibu Megawati dan Abang di sini. Ada Ibu Timang di Matako. Ada Ibu Ece, Ibu Eli, Panusi. Dan buat kamu apa dengar Eri ya. Ampana-tampana
0: terkecuali
1: buat Bayuni. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di pabriknya sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, saya masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, karena kita di terakhir juga ya, kami hadirkan juga dua buah lagu untuk menemani kita di Pro Dangdut sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RD Ampana. Dan nanti di pukul 5, maksud kami di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan GSM atau Gemah Saripati Maju Sukor Nusantara 4. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Adinda Kurnia Slami. Kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, pastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengelolaan IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi masyarakat ataupun mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Politeknik Industri Logam Morowali.

0: Teknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP. Namun, mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
2: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Untuk Gema Saripati Maju, Skor Nusantara 4 sore hari ini.
1: Rekan Yuni, silakan untuk informasinya.
2: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
3: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
4: Memang di bulan terakhir ini ada penurunan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dianggap memang KLB di bulan Juni. Dan memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
3: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Baik, dari Ampana selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani.
5: Baik, dan pendengar, informasi dari RRI Bone hari ini, Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
7: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk mematuhi sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
6: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
5: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari rekan RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Risna Supraptia.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda.

0: dari RRI Makassar pada sore hari ini menginformasikan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa menjadi topik wawancara yang akan dipandu oleh Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan adanya penonaktifan beberapa pejabat yang ada di Goa. Nah, bersama dengan saya saat sekarang pengamat kebijakan publik Bung Kafrawi Saeno. Assalamualaikum Pak Kafrawi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Nah, kalau kita mendengarkan ya, sudah ada 16 pejabat yang kemudian dinonaktifkan oleh Bupati Goa. Nah, melihat potensi yang ada saat ini seperti apa sesungguhnya tentang regulasi yang ada yang tentunya bersesuaian dengan keputusan dari publik itu sendiri. Silakan Pak Kafrawi.
2: Memang non-job ini atau apa namanya pergantian regenerasi memang diatur dalam undang-undang ya. Dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya. Namun tentu ketika dalam situasi tertentu ini juga perlu melibatkan dalam hal ini tentu kalau dalam hal ASN ya aparatur sipil negara juga harus melibatkan dengan BKN ya Badan Kepegawaian Negara ya tentu dalam hal ini pemberian rekomendasi, pemberian masukan itu mutlak untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh bupati ketika menunjukkan ataupun mengangkat ASN yang berwenang. Tentu bupati ketika melakukan perubahan struktur itu tentu ada hal yang menjadi penilaian yang indikatornya tentu hanya bupati dan timnya saja yang tahu sehingga mereka perlu menyusun ulang tim yang bisa berirama dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya. Namun ketika misalnya ada kegaduhan dalam proses penunjuk aktifan misalnya atau nonaktifan ASN dalam satu jabatan tertentu, ketika ada kegaduhan, ada polemik ya tentu ini harus BKN dalam hal ini harus terlibat turun langsung ketika masalah itu harus ditengahi, harus ditenggarai. Apakah memang perlu perbaikan, perlu revisi dalam SK yang dikeluarkan oleh bupati. Sehingga kegaduhan itu tidak perlu terjadi sehingga berimbas pada pelayanan publik. Itu yang kita khawatirkan karena ketika pejabat struktur itu mengalami kekosongan atau adanya rotasi namun tidak direstui oleh masyarakat banyak misalnya, itu juga menjadi bahaya karena ya mungkin demonstrasi yang berlarut-larut bisa dilakukan sehingga ya banyak hal yang bisa terjadi selain tidak ada pelayanan publik. Tentu ini akan menjadi gaduh ya, pemerintahan ketika gaduh tentu itu juga akan merusak citra pemerintah dalam hal ini di tingkat kabupaten kota seperti itu, khususnya di Kabupaten Goa ya tentu ini akan terlihat citra yang buruk tentunya bagi pemerintahan Kabupaten Goa seperti itu.
1: Nah, bagaimana dengan pengawasan atau fungsi pengawasan dari DPRD sendiri? Apakah juga kemudian badan legislatif yang ada di sana ini berkewenangan untuk melakukan teguran atau apapun itu terhadap pemerintah sebagai eksekutif begitu?
2: Ya, tentu dalam fungsi DPRD tentu memiliki tugas pengawasan dalam proses pemerintahan ini. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk bagaimana melihat jalannya roda pemerintahan ketika adanya penyelewengan atau penyimpangan, ya DPRD harusnya hadir. Ya, entah itu melakukan pemanggilan atau melakukan teguran ataupun bahkan bisa melanjuti dengan ya rapat dengan pendapat dengan misalnya melakukan interogasi kepada pejabat-pejabat yang dilakukan perubahan struktur tersebut. Inilah penting gunanya bagaimana check and balance ya, bagaimana DPRD melakukan pengecekan dan bupati tentu juga harus menyeimbangkan karena pemerintahan sekarang bukan pemerintahan seperti dulu misalnya eksekutif menjadi pucuk tertinggi misalnya, tapi sekarang semuanya setara dan itu semuanya harus ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, harus seirama dan tugas utama pokok dari DPRD ya melakukan pengawasan yang lebih masif lagi bahwa dengan adanya kegaduhan di pemerintahan di Kabupaten Goa ya harusnya DPRD dengan aktif harus melakukan bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya di Kabupaten Goa ini seperti itu.
1: Iya, berarti yang diharapkan juga sebenarnya adalah dari pihak BKN ya, karena ini melibatkan ASN begitu Pak Kafrawi.
2: Iya, tentu BKN juga harus terlibat dalam hal ini sehingga harus semuanya berdasarkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga bupati juga tidak lakukan kesewenang-wenangan. Tentu ada nilai-nilai yang sudah dibaku, misalnya ada norma, ada standar, ada prosedur, bahkan kriteria dalam manajemen ASN ini yang terlibat dalam pejabat struktur, walaupun dalam hal ini bupati misalnya pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan SK pengangkatan maupun pemunduran dari pejabat struktur yang ada. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari yang adanya Badan Koordinasi Nasional sebagai bentuk pembinaan, bentuk pengawasan, dan ini lagi-lagi bagian dari bagaimana sinergitas atau kolaborasi di antar lingkup pemerintah, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif, atau bahkan di tingkat eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini BKN dan bupati, dia mereka setara secara eksekutif, pimpinan yang menjalankan pemerintahan, tapi mereka harus saling berkoordinasi. Apakah ini perlu dilakukan perbaikan atau memang perlu tetap dilanjutkan saja? Tentu ada indikator-indikator sehingga antara kedua lembaga, hubungan antar lembaga baik di antara BKN dan bupati ataupun bupati dengan DPRD itu harus menjadi citra yang baik sehingga tidak ada kegaduhan di tingkat masyarakat bawah seperti itu.
1: Baik, terima kasih atas wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Kafrawi.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikianlah tadi wawancara membahas penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Terima kasih dan pemirsa untuk informasi selanjutnya Gema Saripati Maju, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria.
5: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 16 tim ikut ambil bagian dalam pertandingan GIAS Regional Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau. SSB Latoua dari Kabupaten Muna borong medali emas pada kategori usia 10, usia 12, dan usia 14. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
6: SSB Latoua borong 3 medali emas. Ini regional nasional, seri nasional di Tegal Depok, Jawa Barat.
7: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Betombari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, di antaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GIAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
6: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
7: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latoua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GIAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
6: SSB Latoua borong 3 medali emas. Ini regional nasional, seri nasional di Tegal Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas. Ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
7: Sawarudin berharap penyelenggaraan GIAS dapat terus digilir di berbagai daerah, sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
6: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ke SSB. Karena tanpa ke SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
7: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GIAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan informasi dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
8: Baik, terima kasih ya, rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli melalui tim Hunter 7 melakukan razia penginapan pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Dari razia tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Ahmad Mukadas berikut ini.
9: Saudara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum Trantibum yang ada di daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli pada Minggu malam 23 Agustus 2026 kembali melaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada di daerah ini. Dari razia yang digelar tersebut, petugas Satpol PP menemukan pasangan bukan suami istri yang berada di dalam satu kamar serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Hendra Yudhistira, saat diwawancara RRI mengungkapkan patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan Trantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila, terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan, di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran, di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
10: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
9: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar. Setelah dilakukan cross-check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Toli-Toli, wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
10: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin. Mulai dari Minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan Trantibum sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinu secara terus-menerus, Pak.
9: Untuk itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
8: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati dia menampak bersama rekan reporter. Maksud kami, rekan operator kami, ada Ika dan Dava mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
4: Baik, rekan Seliwati. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Baik pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Di sini ada RRI Mamuju yang menggandeng Mavindo untuk memperkuat akselerasi literasi digital. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyadah.
11: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mavindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mavindo Mapindo Sulawesi Barat, Dedi Aswan, mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mapindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
12: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mapindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mapindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya, untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
11: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mapindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra Seda melaporkan.
4: Dengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda. Terima kasih rekan di RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan yang terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah atau DBD di masyarakat. Silakan, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Sidik. Silakan Sidik untuk laporan Anda.
13: Ya baik, terima kasih rekan Dida, dapat kami laporkan untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus. Sementara hingga Juli, jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun. Berikut petikan wawancara kami bersama Muhammad Irzam.
14: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ya ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
13: Lebih lanjut, pendengar, Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program padat karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan ke studio rekan Dinda.
4: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan.
15: Ya, selamat sore pendengar Pro 1, dan untuk informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai UMKM dimsum di Kota Kendari yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Dan feature ini akan diinformasikan oleh Yuliana Linda.
16: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
17: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk untuk pembuatan dimsum.
16: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
17: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsum mix sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Dalam satu porsi itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
16: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
17: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
16: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
15: Dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
4: Terima kasih rekan untuk feature-nya dari RRI Kendari tentunya. Baik pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita kita di Gema Sari Pati Maju Sekorwil 4 di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia kepada Rasul dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita maklum bahwa bumi tempat kita berpijak itu tidaklah selamanya. Kehidupan dunia tempat kita berusaha, bekerja, berikhtiar itu pun tidak selamanya. Bahkan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu pun kenikmatan sesaat. Semuanya pasti akan berlalu, semua pasti akan berakhir. Kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka. Yang jelas, perjalanan hidup manusia sudah cukup melelahkan. Perjalanan hidup ini sudah cukup memakan waktu yang tidak sedikit. Dan sudah jauh kita melangkahkan kaki ke depan, dan bahkan sudah dekat garis titik yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yakni garis kematian. Oleh karenanya, jangan pernah ada yang berkata bahwa dari masa ke masa umur itu semakin bertambah. Pada hakikatnya umur tidak semakin bertambah. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, umur manusia bukan semakin bertambah, tapi umur manusia semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, hati-hatilah manusia mengerungi samudra kehidupan yang singkat ini. Hidup ini agama mengejarkan kepada kita harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Coba kita renungkan, dalam kehidupan ini kita menyaksikan keindahan alam, kita menyaksikan keseragaman alam. Tidak mungkin keseragaman dan keserasian itu hadir dengan sendirinya. Pasti ada yang menghadirkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menciptakan segalanya, dan Allah pula akan menciptakan secara berpasang-pasangan. Coba kita bayangkan, ketika Allah menciptakan malam, Allah pun menciptakan siang. Ketika Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, semua itu ada pasangannya. Bahkan kehidupan ini Allah ciptakan, mati pun Allah ciptakan, dunia Allah ciptakan, akhirat pun Allah ciptakan. Agama kita mengajarkan harus ada keseimbangan dalam hidup. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa batagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, maksudnya ayat ini, hidup ini harus ada keseimbangan. Dunia silakan, tapi akhirat jangan pernah dilupakan. Bahkan agama Islam juga mengejarkan. Ada yang menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tuntutlah kehidupan kamu di dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tapi jangan pernah lupa kehidupan kamu di akhirat seolah-olah engkau mati di hari esok. Lagi-lagi ada keseimbangan dalam hidup. Kalau manusia terus-menerus mengejar kehidupan duniawi,
lalu mengabaikan kehidupan akhirawi, maka terkadang terjadi ketimpangan, terjadilah keserakahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dunia sangat perlu, akhirat pun sangat perlu. Silakan kita mengejar-ngejar sesuatu, tapi jangan pernah kita melupakan rukuk dan sujud menyembah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah menciptakan sesuatu dengan keseragaman dan keseimbangan. Bahkan ketika manusia menciptakan manusia, bukan hanya laki-laki yang diciptakan, perempuan pun diciptakan sebagai pasangannya. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Maksudnya Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Untuk apa semua ini? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, agar supaya kamu saling kenal, mengenal. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang singkat ini, maka berhati-hatilah kita di saat kita melangkahkan kaki, berhati-hatilah kita di saat kita angkat bicara, dan berhati-hatilah kita di saat kita memandang. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
2: Tunggu bah, pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
3: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti? Belum laku jualanku li.
1: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
3: Hama, baik dulu betul.
1: Baru mbak apa kau ini Dan?
3: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kamu lihat kasih. Kenaku.
1: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
3: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rampana, dan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan bersama itu pula, saya Yuni Safira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52.

0: 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu, kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
6: Jadi dengan 17 ton
5: persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
1: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
2: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
1: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
3: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
8: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
7: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
8: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
9: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
8: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
10: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
11: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
10: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
12: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
10: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
13: Proses penyalurkan dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
14: Alhamdulillah, sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah. cabur meningkat dan instalasi yang dibutuhkan kuning, maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak Koni Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak Koni nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
15: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan Koni itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
13: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat maulid Nabi Muhammad SAW 2026 ini, dan semoga cinta kepada Rasulullah selalu tumbuh di hati kita. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di kesempatan perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, pemerintah Indonesia memilih mekanisme ASEAN untuk menangani potensi dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dapat melintasi batas negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan persoalan asap lintas batas sudah memiliki mekanisme regional yang dapat menjadi acuan negara-negara ASEAN. Mekanisme tersebut mengacu pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat karhutla. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut sejak 2015. Melalui mekanisme ini, negara-negara ASEAN dapat bertukar informasi, melakukan pemantauan kebakaran, memberikan peringatan dini, hingga meminta bantuan dan konsultasi jika berpotensi terdampak asap lintas batas. Di tengah kekhawatiran Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia juga menegaskan penanganan karhutla tidak seharusnya berujung pada saling menyalahkan.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Chairman ASEAN Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Syarkawi sehat ya.
2: Ya, alhamdulillah. Ya.
0: Pak Syarkawi, jika karhutla di Indonesia ini menimbulkan dampak ekonomi lintas batas terhadap negara ASEAN lain, sejauh mana, Pak, mekanisme ASEAN Competition Policy dapat digunakan untuk memastikan bahwa biaya ekonomi akibat pencemaran tersebut tidak dibebankan secara tidak adil kepada negara terdampak?
2: Ya, jadi secara teoritis dulu ya.
0: Ya.
2: Ini di dalam ilmu ekonomi itu dikenal ada barang atau ada kegiatan ekonomi yang dampaknya itu bersifat misalnya lintas kabupaten. Nah, kalau dia lintas kabupaten, maka penanganannya itu biasanya dilakukan di level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya provinsi.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi kalau kegiatannya hanya di dalam kabupaten saja atau dalam teritori kota saja, maka ya penanganannya misalnya dilakukan hanya di level bupati atau wali kota ya. Nah, tetapi kalau dia lintas provinsi, maka penanganannya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di pemerintah nasional. Nah, berhubung dengan asap yang bencana kebakaran hutan yang menyebabkan asap di Kalimantan yang ini bersifat cross border ya, lintas negara, ya tak wajar kalau isu ini kemudian dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu lintas negara. Nah, karena ya itulah, itu yang ya mungkin sebaliknya ya, itu yang disebut dengan global international externality dari suatu kejadian ya, atau kalau dalam teori ekonomi publik itu disebut dengan global public goods atau disebut global externality dari suatu kegiatan ya, apakah itu bisnis atau non bisnis ya. Nah, ini kebetulan ini kan kebakaran hutan.
0: Ya.
2: Nah, kebakaran hutan yang efeknya lintas negara dan ya kebetulan lagi efeknya itu negatif. Nah, ini disebut dengan negative externalities. Sehingga kalau ini dibawa ke level ASEAN oleh pemerintah Indonesia, ya saya kira juga sangat beralasan ya. Dan kebetulan sekali kita di ASEAN itu kan ada mekanisme yang memang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat lintas negara. Nah, itu dan Indonesia sudah meratifikasi itu sejak tahun 2015 yang lalu ya. Namanya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, itu AATHP ya, yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan itu. Nah, saya kira kalau misalnya Pak Prabowo atau respon, kalau kita baca ya di beberapa media, respon dari Perdana Menteri Malaysia dan Raja Brunei yang bertemu di Bandar Seri Begawan itu di Brunei, kemudian berinisiatif untuk membicarakan hal ini di level ASEAN dengan pemerintah Indonesia, ya saya kira itu hal yang sangat positif ya, dan ya menurut saya itu wajar. Apalagi ya kita negara-negara ASEAN memiliki mekanisme itu. Kemudian yang kedua, nah kebetulan nah pengusaha-pengusaha dari misalnya dari Singapura, dari Malaysia itu kan banyak berinvestasi di Indonesia, dan kebetulannya lagi investasi mereka itu banyak berkaitan dengan lahan-lahan sawit ya yang mungkin menjadi korban dari kebakaran hutan ini. Nah, sehingga pelibatan pemerintah di negara-negara itu ya saya kira menurut saya sangat wajar.
0: Ya. Pak Syarkawi, bagaimana Anda melihat hubungan antara penegakan hukum persaingan dan praktik bisnis perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan atau kehutanan, khususnya apabila struktur pasar atau perilaku perusahaan berpotensi menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembakaran lahan ini?
2: Ya, saya kira kalau dari sisi competition, ini tidak banyak berkaitan langsung ya, karena undang-undang persaingan itu kan hanya mengatur empat hal ya. Satu, berkaitan dengan praktek antitrust lah ya. Antitrust itu kan satu, praktek monopoli. Jadi ada perusahaan yang dominan kemudian melakukan praktek monopoli, abuse of dominant position di pasar dengan misalnya menaikkan harga atau menurunkan harga yang terlalu rendah yang menyebabkan pesaing tidak bisa masuk ke dalam industri. Nah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kartel. Karena kartel ini kan dia menetapkan harga bersama, penjualan atau membagi-bagi wilayah penjualan. Nah, ini juga menjadi wilayah KPPU terkait dengan merger dan akuisisi. Nah, itu juga menjadi wilayah KPPU atau misalnya terkait dengan hubungan kemitraan pelaku usaha besar dan kecil, ini juga bisa menjadi KPPU. Tapi dalam konteks kebakaran hutan ini ya saya kira ini murni kalaupun terjadi kesengajaan, nah itu tidak ada kaitan dengan undang-undang persaingan, tetapi ini berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan ya kita mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian ya untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana di dalam kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan ataupun di daerah-daerah lain ya, karena isu mengenai kebakaran hutan yang disengaja ini, nah dalam rangka pembukaan lahan perkebunan baru yang biayanya sangat murah tetapi merusak segalanya dengan eksternalitas negatif yang jauh lebih mahal ya dibanding apa yang mereka nikmati itu ya. Nah sehingga kalau polisi masuk kita harus dukung ya untuk melakukan penegakan hukum yang sekuat-kuatnya. Apalagi misalnya ya ini kan kerugiannya bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat data-data ya di Malaysia misalnya, khususnya di yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur ya. Itu kan misalnya di Sarawak ya, Sarawak itu kan indeks udaranya itu sudah sangat sangat buruk ya, bahkan di atas 100. Karena kalau di atas 100 itu kan sangat tidak sehat. Ya. Karena 150 itu sehat, 51 sampai 100 itu sedang, di atas 100, 101 dan seterusnya itu dianggap tidak sehat. Nah, indeks kualitas udara di daerah-daerah itu sudah sangat buruk ya, itu misalnya di Sri Aman nih 186 atau di Tarike 173, di Kuching misalnya 171, dan saya kira ini kan sudah sangat buruk ya. Bahkan di daerah-daerah itu misalnya di Sarawak atau di Kalimantan bagian Malaysia itu bahkan mereka meliburkan sekolah di sana, ada kurang lebih 200 ribu ya anak sekolah yang terpaksa tidak bersekolah karena asap itu. Nah ini kan merugikan negara tetangga kita. Yeah. Nah persoalan inilah yang membuat misalnya Perdana Menteri Malaysia Perdana Menterinya ikut prihatin ya dan ingin membantu melalui mekanisme ASEAN terhadap kejadian seperti ini. Dan saya kira wajar saja karena kalau sekarang kan kebakaran hutan yang dibawa oleh Indonesia ke Malaysia itu kan negatif externality namanya ya, dampak eksternalitas yang negatif. Tapi kan kalau hutannya hijau, hutannya pohonnya tumbuh dengan baik, menghasilkan O2 oksigen yang banyak, mereka juga menikmati ya, menikmati oksigen yang sehat itu. Nah ini kan positif externality terhadap negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei maupun Singapura. Nah sehingga ya menurut saya mereka jangan hanya mau O2-nya saja, oksigen saja, tapi tidak mau misalnya nggak tahu tuh asap itu kebakaran itu jangan-jangan membawa karbon monoksid ya, ke sana. Nah jangan hanya mau O2-nya tapi ya ambil juga.
0: Ya. Plus minusnya harus ditanggung juga lah ya, jangan plusnya saja.
2: Kita sama-sama nanggung.
0: Iya. Pak Syarkawi, ada anggapan mekanisme ASEAN saat ini terlalu berfokus pada penanganan asap setelah terjadi. Sementara akar persoalannya tadi yang termasuk insentif, ekonomi dan praktik bisnis yang berisiko memicu karhutla ini belum disentuh secara serius. Bagaimana menurut Anda?
2: Ya, saya kira dari tahun ke tahun kan isu pembakaran hutan ini kan selalu dikaitkan dengan praktik bisnis yang bukan tidak sehat, tetapi ini praktik bisnis yang bernuansa kriminal ya, karena membakar hutan untuk membuka lahan kan isunya kan di situ. Setiap saat yang muncul di publik ya, sehingga ya menurut saya sebelum itu terjadi, hal yang paling penting adalah penegakan hukum. Misalnya kalau Pak Prabowo menyampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau terbukti ada perusahaan yang menggunakan cara-cara kriminal itu membakar untuk membuka lahan, maka izinnya bisa dicabut. Nah, saya kira itu kita harus dukung untuk langkah tegas seperti itu. Dan wah, aparat hukum kita harus mendukung, dan saya kira semua masyarakat Indonesia akan berada di bawah di belakang si penegak hukum kita ya, untuk menegakkan hukum di situ, termasuk berkaitan dengan undang-undang kehutanan. Ini juga bisa diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan itu. Tapi saya kira Pak Prabowo sudah sangat clear ya di publik, menyatakan bahwa terhadap pelaku pembakaran hutan ini harus ditindak setegas-tegasnya. Kalau itu perusahaan, maka cabut izinnya. Saya kira langkah yang harus dilakukan sehingga ada efek jera terhadap perilaku pembakaran hutan di masa depan. Kalau ini benar-benar dilakukan secara sengaja ya.
0: Tapi bagaimana Pak Syarkawi, potensi konflik antara kepentingan investasi dan perdagangan intra ASEAN dengan kewajiban tadi ya, perusahaan untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas ini, Pak?
2: Ya, saya kira kalau penegakan hukumnya bagus, malah ini menjadi insentif ya untuk investasi. Karena investor itu yang paling dikhawatirkan justru penegakan hukum yang lemah. Kalau penegakan hukumnya kuat, investornya pasti semakin senang, karena yang dibutuhkan oleh investor itu kan kepastian hukum. Jadi dia berbisnis di suatu negara, salah satu yang diinginkan adalah bahwa ada kepastian hukum berusaha di negara yang bersangkutan. Nah, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, itu yang mereka lakukan. Makanya kalau kita lihat perbandingan antara negara maju dengan negara yang terbelakang atau emerging market, itu salah satunya kan di penegakan hukum. Pada umumnya di negara maju kepastian hukum itu sangat tinggi, makanya para investor global, orang-orang kaya itu senang berbisnis di negara-negara maju yang sistem hukumnya sudah sangat mapan. Nah, beda dengan negara-negara emerging market atau negara-negara yang sedang berkembang. Nah, negara-negara sedang berkembang ini biasanya sistem hukumnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ya pengusaha mikir berkali-kali untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan. Nah, sehingga ya saya nggak setuju bahwa penegakan hukum yang kuat menjadi disinsentif bagi investasi. Justru itu sebaliknya, penegakan hukum yang kuat itu akan menjadi insentif tambahan bagi pelaku usaha dari berbagai negara untuk berinvestasi di negara kita. Justru yang dikhawatirkan itu adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, berubah-ubah, ya kadang yang salah dibenarkan atau benar disalahkan. Nah, itu kan yang mereka inginkan.
0: Nah, ini bagaimana Pak Syarkawi memastikan bahwa kerjasama ASEAN dalam menangani karhutlah ini tidak justru menciptakan moral hazard gitu ya, di mana perusahaan yang dapat mengalihkan sebagian biaya kerusakan lingkungan kepada pemerintah dan masyarakat ini?
2: Iya, makanya lagi-lagi penegakan hukum tidak, untuk menghindari moral hazard seperti itu adalah penegakan hukum, karena enak saja ya mereka membakar hutan, kemudian dampak negatif dari pembakaran itu diserahkan ke pemerintah, dibiayai melalui anggaran publik, melalui pajak dari masyarakat di negara-negara yang terdampak maupun yang korban, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura atau Brunei ya. Kemudian lahannya setelah terbuka itu dimanfaatkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Nah, itu kan tidak fair, sehingga ya saya lagi-lagi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, dan Pak Prabowo sudah sangat tegas terhadap tindakan seperti itu, harus dilakukan tindakan hukum yang setegas-tegasnya ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. bahkan sampai pencabutan izin berusaha. Dan ya kalau perlu jangan hanya dicabut, dikasih apa ya, jangka waktu tertentu, nggak boleh berbisnis di kegiatan bisnis yang sama, dan bukan terhadap entitasnya saja, bukan terhadap perusahaannya saja, tetapi orang-orang yang terkait langsung dengan perusahaan yang bersangkutan dilarang berbisnis di apa ya, di sektor atau di kegiatan bisnis yang sama, atau bahkan kalau perlu di wilayah hukum kita. Nah, saya kira ini kan memberikan efek jera terhadap mereka, sehingga pembakaran hutan ini kalau itu benar-benar terjadi, ini tidak berulang ya, setiap tahun atau setiap menjadi siklus ya, misalnya 5 tahunan, 10 tahunan ya. Nah, sehingga ya lagi-lagi penegakan hukum menurut saya yang paling penting.
0: Iya, tapi kalau bicara ini ya tadi ya, masih bicara terkait dengan dalam situasi ketika kepentingan investasi dan perdagangan intra-ASEAN berhadapan dengan kepentingan perlindungan lingkungan dan kesehatan publik. Dan ini kan bagaimana seharusnya ASEAN menyeimbangkan prinsip pasar bebas dengan tanggung jawab terhadap dampak eksternalitas lintas batas ini, Pak Syarkawi?
2: Ya, mungkin ke depan ya, saya nggak tahu nih, apakah di level ASEAN itu kita pernah membicarakan soal dana lingkungan ya, untuk menangani dampak negatif dari suatu kegiatan bisnis di negara-negara ASEAN yang bersifat lintas negara ASEAN. Nah, contoh paling gamblang kan ya, industri kelapa sawit di Indonesia yang terbesar di dunia, yang kalau itu terjadi kebakaran, efeknya akan menjangkau negara ASEAN yang lain, misalnya Malaysia, Brunei dan Singapura ya. Dan mungkin juga jangan-jangan kalau skala kebakarannya sangat besar, itu bisa sampai ke Thailand bagian selatan kan. Nah, ini kan merugikan kita semua di ASEAN. Nah, sehingga ya bisa jadi ke depan kita perlu pikirkan, misalnya perusahaan-perusahaan itu ada dana lingkungan untuk mengatasi negatif externality seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ini memang efeknya adalah high cost bagi pengusaha ya, karena ya dia harus misalnya sekian persen dari keuntungan itu untuk dana lingkungan. Nah, sehingga ini akan menjadi beban biaya yang baru, dan implikasinya kan ke harga ya. Nah, harga yang tinggi berarti yang membayar itu adalah konsumen juga. Sehingga ya kalau menurut saya ini bisa dibicarakan ya di level perusahaan yang berinvestasi di industri perkebunan sawit maupun turunannya, sehingga ada tanggung jawab bersama terhadap situasi ini.
0: Baik, iya. Pak Syarkawi Rauf, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
0: Dengar Chairman ASEAN Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf ya, kami berbincang jalur ASEAN mengatasi asap karhutla.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri ESDM Bahlil Hadalia yang mencatat potensi investasi untuk realisasi proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak mencapai sekitar Rp1.140 triliun. Selain menarik investasi, Bahlil juga menyampaikan program PLTS 100 gigawatt peak dapat menghemat subsidi sebesar Rp73.9 triliun. Penghematan subsidi tersebut dapat diwujudkan melalui penurunan jumlah kebutuhan solar sebab PLTS dibidik untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan solar. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Transmigrasi mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membuka pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta menarik investasi di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan pembangunan kegiatan ekonomi memang harus mendahului perpindahan penduduk dan menurutnya masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat melalui Menteri Keuangannya Scott Bessent menyatakan perang ekonomi terhadap Iran setelah gagal dengan perang militernya. Sementara itu, Iran mengutuk langkah Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai pelanggaran internasional. Dan laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perang Amerika Serikat terhadap Iran memasuki babak baru setelah agresi militer Amerika yang tidak membuahkan hasil. Kali ini Amerika melancarkan perang ekonomi yang disebut Operation Economic Outcast atau Operasi Pengucilan Ekonomi terhadap Iran. Operasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent hari ini atau hari Senin waktu Amerika Serikat. Bessent menyebut perang ekonomi terhadap Iran merupakan arahan dari Presiden Donald Trump. Scott menyamakan operasi pengucilan ekonomi terhadap Iran dengan operasi D-Day pada Perang Dunia II ketika pasukan sekutu menyerbu Normandia untuk mengusir musuh-musuh sekutu. Tujuan perang ekonomi ini, kata Bessent, untuk memutus semua jalur kehidupan ekonomi negara Iran. Bessent juga mengatakan Presiden Trump sedang mengontak negara-negara lain agar memutus hubungan ekonominya dengan Iran.
2: Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target.
1: Merespons pengumuman Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei dalam keterangan persnya mengutuk langkah AS dan menyebut AS telah melanggar hukum internasional dan salah satu pilar utama Piagam PBB yaitu penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara. Amerika Serikat, kata Baghaei, telah menggunakan paksaan dan intimidasi terhadap negara lain untuk memutus hubungan dengan Iran.
3: برهای دیگر رو موظف بکنید، مرعوب بکنید به این که روابط تجاری خودشون رو با یک کشور دیگه متوقف.
1: Sanksi yang akan dikenakan Amerika Serikat terhadap Iran menyasar hampir semua aset Iran, mulai dari teknologi, perdagangan, pelayaran, emas, dan aset digital. Amerika Serikat bahkan mengancam negara-negara yang tidak mau mengikuti langkah Amerika Serikat akan dikeluarkan dari sistem keuangan berbasis dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW.

0: di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Peristiwa. Tanggal 25 Agustus 2012, Neil Alden Armstrong atau Neil Armstrong, yang juga dikenal luas sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, meninggal dunia di Columbus, Ohio, Amerika Serikat.

0: bersama dua astronot lainnya, Michael Collins dan Buzz Aldrin pada 1969. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilan KTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia.
1: To the point. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa fenomena El Nino yang terjadi tahun ini cukup kuat dan berpotensi meningkatkan kerawanan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri peluncuran dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026 ini. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat terjadi. Kepala Negara lantas mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menghadapi dampak bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Presiden juga mengklaim bahwa penanganan bencana di sejumlah wilayah saat ini mulai membaik, sehingga ia berharap persoalan yang masih terjadi dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan.

0: Tuh poin kita pada malam hari ini, Presiden Prabowo menyebut fenomena El Nino tahun ini cukup kuat. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Prof. Chandra, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: ya. Pak Lukman. Ya. Kabar sehat ya, Prof?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Tapi kabar hutan kita yang kurang sehat ini, Prof, ya?
1: Iya.
0: Prof, Presiden menyebut El Nino semakin kuat. Nah, ini sejauh mana, Prof, penguatan El Nino benar-benar dapat dijelaskan oleh fenomena iklim alami, dan sejauh mana perubahan iklim akibat aktivitas manusia dapat memperparah dampaknya di Indonesia, Prof?
1: Iya, ya, jadi memang ini istilahnya kombo ya di tahun ini, karena ada fenomena El Nino sehingga kekeringan bertambah parah ya, intensitasnya naik begitu, kemudian juga perubahan iklim ya, ditambah perubahan iklim sehingga suhu ya di dunia ini, bumi kita juga akan naik begitu ya, sehingga dua hal ini menyebabkan kondisinya memang rawan ya terjadinya kebakaran ya, kekeringan di mana-mana begitu ya, dan ini memang perlu kita waspadai bersama ini ya, memang ini dari alam ini memberikan apa ya kondisi yang memungkinkan bencana itu lebih mudah terjadi begitu ya. Begitu Mas.
0: Iya. Kalau kita lihat ya Prof ya, pemerintah kan terlalu berfokus pada El Nino sebagai penyebab kekeringan dan karhut lah. Sementara faktor struktural seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, perkebunan monokultur, dan lemahnya tata kelola gambut justru mendapat perhatian. Bagaimana Prof?
1: Iya, ya jadi itu. Jadi alam itu memberikan ya apa namanya, suasana ataupun kondisi yang memang memungkinkan terjadinya kebakaran. Tapi kebakaran sendiri tidak disebabkan oleh alam, begitu kan ya. Jadi lebih ke memang tadi ya apa, aktivitas manusia begitu ya, yang di daerah hutan itu tadi sudah disebutkan Mas Lukman ya, seperti alih fungsi lahan, kemudian lahan gambut yang tidak dikelola dengan baik, adanya intervensi manusia yang masuk ke daerah hutan, dan tadi ya menyebabkan api dan seterusnya begitu. Jadi alam ini hanya memberikan ya semacam anulah ya, bahan bakarnya begitu ya, tapi kan yang membakar ini yang membakar itu kan aktivitas manusia sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kita yang bisa mencegahnya kan dari manusianya itu, sehingga alam yang ada El Nino dan juga ada apa kenaikan iklim ini harusnya menjadi lebih waspada dengan kita kan, lebih aware terhadap kemungkinan-kemungkinan kebakaran gitu. Jadi sekali lagi alam hanya memberikan bahan bakarnya, tapi yang menyulut itu kan juga manusia itu sendiri gitu.
0: Tapi kalau kita mengacu pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, Prof, ini kan ada mekanisme pembukaan lahan dengan cara membakar, boleh ini Prof, pada dasar ini dengan batasan 2 hektar per kepala keluarga. Ini bagaimana Prof, dengan undang-undang ini apakah perlu dikaji?
1: Iya, nah itu ya, jadi kan sebenarnya pembakaran yang terkontrol itu ya, artinya tidak semua daerah itu boleh dilakukan itu ya. Karena ya misalnya lahan gambut itu tidak mungkin begitu ya pembukaan lahannya di lahan gambut itu dengan pembakaran, karena nanti akan berdampak sangat hebat itu ya, jadi kebakaran bisa sampai ke dalam tanah gambut itu dan lama sekali untuk dipadamkan dan seterusnya. Jadi harusnya itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan ya, dengan catatan yang terkontrol, kemudian lokasinya begitu ya bisa ditangani dengan baik, gitu ya, dan segera dipadamkan. Dan artinya tidak boleh diaplikasikan di semua daerah, begitu kan, di semua area, begitu kan ya. Nah itu ya, meskipun itu juga harus dengan anu ya, dengan precaution yang sangat-sangat anu ya, detail begitu ya.
0: Artinya kan selama undang-undang yang masih berlaku, artinya ada dalam tanda kutip pembenaran bagi mereka yang melakukan pembakaran lahan, meskipun tadi ada batasan luasan yang ada bisa dibakar, dan juga ada sekat bakarnya gitu, dan ini juga sebenarnya dilakukan, hanya boleh dilakukan oleh masyarakat, bukan korporasi.
1: Betul.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Prof ya?
1: Ya boleh.
0: Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Kalau setahu saya saat dalam satu tahun itu kemarau 3 bulan sekali ya.
0: Okay.
2: Tapi dengan adanya El Nino ini, apakah bisa lebih lama dari itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ke Tebet, Bu Ria, selamat malam. Halo Bu Ria.
3: Halo.
0: Ya, Bu Ria, silakan.
3: Selamat malam Bang Rufantara.
0: Malam, silakan.
3: Bapak kita, Pak Profesor Chandra, Wahyu. Purnomo atau Purnomo?
0: Purnomo, ya.
3: Pak Suwong Jowo ya, Pak. Salam kenal Pak Profesor dengan Ibu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Memang ini baru-baru ini Bapak kita, Bapak Presiden Prabowo kan menjalankan tentang El Nino ya, tahun ini ya memang cukup apa ya, cukup kuat. Tapi ya keadaan hutan kita kurang sehat ya, betul ya kata Bang Lukman tadi ya, Bang Lukman salam bilang gitu ya Pak Prof ya. Nah Pak Prof, bagaimana nih Pak hutan yang ada di ya kayak hubungan kita nih, seperti yang jadi daerah Kalimantan gitu, apakah kondisinya terkini itu apa namanya, kira-kira apa teratasi nggak nih wilayah yang sudah ya bisa apa ya kedepannya gitu, seperti apa dengan langkah-langkah cepatnya gitu loh. Terus bagaimana Pak dengan ini Pak hutan kita ini sekarang? Mudah-mudahan tidak ada kerusakan ya, makin bagus lah gitu. Ya. Gimana Pak tanggapannya Pak? Itu saja Bang Sementara. Ya. Terima kasih banyak. Salam sehat.
0: Salam sehat. Pak Udin di Boyolali dan Bu Ria di Tebet, silakan, Prof.
1: Ya Pak Udin ya, jadi fenomena El Nino ini akan memperlama memang ya. Jadi yang biasanya 6 bulan atau 4 bulan begitu bisa memperparah dan memperpanjang kemarau ini begitu. Jadi dampaknya ada banyak tadi yang kerawanan hutan begitu ya, mudah terbakar, kemudian ya air ya. Jadi kondisi kekeringan ini juga akan menyulitkan beberapa wilayah untuk mendapatkan air bersih yang awalnya mudah didapat, sekarang ya kering ya, sumber-sumber mata air dan seterusnya itu ya. Jadi memang ini akan memperparah, sehingga tapi sebenarnya El Nino ini kan sudah bisa diprediksi tahun ini kan sudah.
0: Nah, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan ya, Prof ya.
1: Iya.
0: El Nino kan sudah,
1: langkah-langkahnya apa gitu yang dilakukan ini kan. Sampai
4: terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Baik sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Ampana, satu hari untuk satu lagi.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM. 93 MHz. 93 MHz.

malam hari ini Anda masih bersama kami ya. Dan saya Nur Haya malam hari ini akan menemani malam Anda hingga Anda kantuk tentunya. Dalam program Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Baik pendengar, malam hari ini saya akan menemani Anda hingga di pukul 23.30. Dan untuk Anda yang ingin menghadirkan lagu-lagu nostalgia, kami terima panggilan telepon Anda di 0821-2850-2652. Ya pendengar, malam hari ini untuk menemani malam Anda, kita awali dengan hujan dari Utopia. Walaupun hujan belum turun hingga saat ini, tapi biarlah rasa rindu dan kenangan yang membasahi hati kita.

0: Pendengar, mungkin malam ini langit sedang memilih untuk tetap kering ya. Tapi siapa tahu ada hati yang justru sedang dihujani kenangan tentang seseorang, tentang masa lalu atau tentang cerita yang belum benar-benar selesai. Dan tumbang lawas malam hari ini menemani Anda yang masih terjaga ya. Jadi tetap naikkan volume Anda, biarkan musik yang berbicara malam hari ini. Dan kita mulai dulu dengan penelpon kita yang paling pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, paling awal ditemani sama suaranya Ibu Lina kali ini ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Sungi malam ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah ya.
1: Iya, kabar sehat. Cuaca.
0: Iya.
1: Tadi ada hujan sedikit.
0: Ada hujan sedikit ya.
1: Iya, sedikit iya. Aja tapi hujan. Namanya hujan, walaupun cuma sedikit tetap hujan namanya.
0: Iya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Apa tahu ada lagi sebentar lagi.
0: Amin, amin.
1: Atau besok.
0: Amin.
1: Menyusul. Ya, iya. Amin, amin.
0: Kita terus berharap
1: karena
0: nih ya.
1: Sekarang ini saya berharap. Saya pikir kita orang tujuh nauna berharap akan segera turun hujan ya.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Malam hari ini mau ditemani sama lagunya siapa, Ibu Lina?
1: Hetikus Endang.
0: Judulnya yang mana?
1: Dingin.
0: Dingin, nah ya. Oke, ditunggu lagunya.
1: Iya. Oke deh, Maya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di seputaran Pusungi ya. Ya, Ibu Lina mewakili kita semua ya. Tidak hanya tujuh una-una tapi Sulteng nih ya. Merata, kita berharap hujan bisa turun lebih deras lagi ya. Agar segala yang terjadi kemarin itu bisa kembali diperbaiki. Amin. Di belakangnya lagi, halo. Halo. Baik. Mohon bersabar ya. Yang mau bergabung langsung saja. Iya, kita coba lagi. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Aku pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Bayu di Batam Polo.
0: Oke, Batam Polo, Pak Bayu. Lagi di mana nih, Pak Bayu? Agak kresek-kresek nih.
2: Lagi mati ini, Pak.
0: Oke, lagi di tepi laut ya. Iya, anginnya sampai ke studio kayaknya nih. Oke, Pak Bayu, silakan merikas lagunya siapa malam ini?
2: Ini request lagunya Andika Rera.
0: Judulnya? Judulnya yang mana?
2: Berakhir Duka.
0: Berakhir Duka.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya Pak Bayu ya.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani Kirera ya. Oke, ditunggu Pak Bayu yang lagi mancing di tepi laut ya. Semoga

0: Tangkapannya banyak malam ini. Biar pulang tidak ada pemarah. Oke, next lagi di 0821 2850 2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ayo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, kali ini kita ke puncak gunung ya, dari Kajulangko. Iya. Ada Ibu Uga. Apa kabar Ibu Uga?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat Mbak Aya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Semoga Mbak Aya juga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, kalau di Kajulangko gimana? Tadi di Pusungi ada rintik-rintik, kalau di Kajulangko ada enggak? Rintik-rintik hujan.
1: Menyala Kajulangko.
0: Menyala ya. Masih menyala di sana. Oke. Okay.
1: Bersinar.
0: Bersinar terang ya. Baik, silakan Ibu Uga mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Mau request lagu judulnya Ya Allah Aku Sakit Hati.
0: Iya, lagunya siapa nih ya?
1: Wangsa Musik.
0: Angsa Putih.
1: Wangsa Musik.
0: Nuansa Musik.
1: Kalau tidak ada apa itu anu jomba ya. Senja menyimpan namamu.
0: Oke, ada kayaknya nih ya.
1: Ada,
0: Aku Sakit Hati gitu. Iya.
1: Oh, dan makasih Mbak Aya ya.
0: Iya,
1: kirim-kirim dulu ya.
0: Boleh, spesial ya.
1: Astagfirullahaladzim. Sorry. Buat Mbak Aya aja spesialnya.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih.
1: Fokus di lestari nih.
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, dan Mbak Aya maaf banyak.
0: Oke.
1: Oke, salam sehat Mbak Aya. Assalamualaikum.
0: Baik. Salam sehat kembali Ibu Uga di seputaran Kajulangko ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita sudah dengarkan ya, dan ternyata memang lagu-lagu era 90-an itu punya cara tersendiri nih untuk bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Iya, ada yang lagi senyum-senyum sendiri di sudut kamar, ada yang lagi mengingat masa sekolah. Oke deh, kita sapa dulu yang sudah dari tadi mau bergabung nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kedengaran saya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Opa Adit di KJL.
0: Oke, kembali ke KJL, Opa Adit. Opa Adit mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Oke, masih seperti yang dulu. Dari DNPC saya. Iya. Siap diputarkan Opa Adit.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih seperti yang dulu ya, katanya Opa Adit. Iya dong, semuanya tidak boleh ada yang berubah ya. Jangan karena sudah punya kelebihan berubah deh tiba-tiba. Ada yang kayak gitu? Nggak ada dong ya. Oke, dipersilakan lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana, Le?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Apa kabar Bailo malam ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Masih dalam dalam keadaan yang kering.
0: Masih dalam
2: keadaan kering.
0: Keadaan kering ya. Semuanya kering kayaknya ya.
2: Biar kantor kering.
0: Sedangkan saya gigi di sini sukiring juga. Oke, Ibu Ece, semoga hujan cepat turun di Tojo Una-Una ya.
2: Iya.
0: Amin. Iya. Oke, Ibu Ece, mau request lagunya siapa malam ini?
2: Lagunya Jangan Sesali Senin Jatuh.
0: Jangan Sesali
2: Senin Jatuh.
0: Jangan kolam. Jangan sesali ikan yang jatuh di dalam kolam. Untung jatuh di dalam kolam ya. Kalau
2: dalam teras.
0: Oke, terima kasih Ibu Ece.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya itu Biar Ku Sendiri ya, dari Betaria Sonata. Ditunggu Ibu Ece. Iya, tidak hanya Ibu Ece yang kekeringan ya. Kita semua sini sudah kekeringan ini. Bahkan keringnya itu sampai ke isi-isi popoji. Oke, di belakangnya lagi next. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Roku.
0: Iya, paling dekat.
3: Selamat ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ih, luar biasa ya. Ini lagi yeah. Rame-ramenya peringatan Maulid ini Ibu Rukmin ya.
3: Iya.
0: Muara Toba kapan nih perayaannya?
3: Tidak tahu, tadi malam sudah yang di Samaratul Luhua.
0: Oh iya.
3: Tanya kemarin ada yang meninggal. Saya bilang alhamdulillah yang lebih meninggal itu kelahiran Nabi baru di tengah hari, hari Senin juga.
0: Iya, betul-betul, Masya Allah.
3: Masya Allah, saya bilang.
0: Semoga keberkahannya ini bisa menurunkan hujan juga ya, Insya Allah itu Tojo Una-Una Ibu Rukmin ya.
3: Pas yang tetangga ini, tetangga tiga rumah dari rumah.
0: Iya.
3: Kemarin meninggal.
0: Insya Allah. Yeah. Oke, okay. Silakan Ibu Rukmin, mau request lagunya siapa malam?
3: Mayang Sari, Mayang Sari lagi.
0: Mayang Sari judulnya yang mana?
3: Rasa Cintaku.
0: Rasa Cintaku, oke. Okay.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa Cintaku ya dari Ibu Rukmin. Rasa-rasanya di sana juga Ibu Rukmin kayak lagi rame ya. Mungkin lagi rebutan telur mungkin di sekitaran Ibu Rukmin ya. Iya, jadi kalau saat ini ya lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin, dan ada juga beberapa masjid yang sudah melaksanakan, dan mungkin besok lusa hingga satu minggu ke depan ini masih akan terus ada ya untuk perayaan Maulid. Semoga keberkahan selalu kita rasakan di Tujuh Unah-Unah, insya Allah, amin. Lanjut aja deh pendengar, kita ke tiga pilihan lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Persatuan Padang.

0: Oke, pendengar masih di Pulau Togean ya, malam hari ini semakin larut ya menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tapi perjalanan tembang kenangan kita belum selesai dong. Ya, dan untuk Anda yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Kami siap untuk menghadirkan lagu-lagu tembang lawas favorit Anda. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama Sukanta ya.
0: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
1: Dengan Ibu Fatma.
0: Oke, masih dari Muara Toba Ibu Fatma ya. Silakan Ibu ya. Fatma, lagu pilihannya malam ini.
1: Lagunya Di Anu, apa Setitik Air.
0: Setitik Air.
1: Siapa dulu ya, Sukupa? Konedio.
0: Jadi Dores.
1: Soalnya setitik air baru cuma datang
0: ke Pulau. Oh, betul sekali. Setitik air dari Konidio ya.
1: Ya. Cuma sedikit.
0: Iya, kita mintanya banyak ya.
1: Iya, sama. Coba curahkan dulu satu kali.
0: Masya Allah, amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Satu dua hari sama hujan itu.
0: Amin. Amin. Oke, iya insya Allah. Terima kasih Ibu Fatma.
1: Mbak.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: HP kenapa Mbak Ayes? HP itu tidak bisa masuk di situ.
0: Boleh, ini ada masuk dan Tron 2 ada baca cerita ini.
1: HP cucu PHP ini.
0: Oh, coba.
1: Iya, kalau saya sempat telepon, dibilang nomor Anda tuju, coba dia lihat dulu.
0: Oh, nanti mungkin dulu. Coba dicek kembali. Ada satu angka mungkin yang kurang atau lebih.
1: Kita memang 21. 21 apa? 80 21 berapa? 0821-2850 baru 2652.
0: Iya.
1: Tapi dia bilang masih salah.
0: Oh iya, nanti coba dicek kembali Ibu Fatma ya. Baik.
1: Enggak, saya biar mau masuk siang tidak bisa masuk.
0: Oke, terima kasih Bu Fatma.
1: Iya, makasih Mbak seluruh RRI tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat-sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa yang sama juga untuk Ibu Fatma di seputaran Muara Toba ya. Semoga sehat terus, bahagia terus, banyak juga rezekinya, amin. Next lagi pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini ya, di 0821-2850-2652. Yang mau bergabung langsung saja kita sapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama penggemar Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Silakan Ibu Ice, lagu pilihannya malam ini.
2: Lagu yang benar.
0: Yang mana judulnya?
2: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja ya. Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Belina. Ditunggu ya Ibu Ice di seputaran Jalan Maleo malam ini. Oke, satu penelpon lagi pendengar. Kita mainkan musiknya malam ini masih di tembang-tembang lawas bersama RRI Pro 1 Ampana. Oke. Silakan yang mau bergabung. Yang mau chat juga boleh ya di layanan WhatsApp kami. Ya, silakan malam hari ini pendengar masih ada waktu kebersamaan kita sekitar 30 menit lagi. Jadi untuk Anda yang ingin lagu favoritnya dihadirkan malam ini, langsung saja kita menyapa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Papa Ica di Sungai Bongka.
0: Oke, Papa Ica. Iya, Papa Ica di Sungai Bongka. Silakan Papa Ica, gimana malam hari ini?
3: Ya.
0: Silakan lagu pilihannya.
3: Paris Raharja. Pilihkan saja, Mbak.
0: Dari mana tadi? Farid Raharja?
3: Iya. Yeah.
0: Farid.
3: Farid Raharja.
0: Farid Raharja.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Dipilihkan lagunya ya. Iya, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Bongka malam hari ini ikut bergabung juga ya, ada Papa Ica di sana. Salam hangat untuk Papa Ica dan juga seluruh pendengar yang ada di seputaran sungai, jalan Sungai Bongka. Oke, mendengar langsung saja tiga lagu pilihan Anda berikut ini.

0: masih ada waktu untuk kebersamaan kita ya. Langsung saja di layanan telepon RRI Persatu Ampanah malam hari ini masih bersama Ayah di sini menemani Anda hingga di pukul 23.30. Langsung saja saya menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan Majelis Ketukan Ibu Ratna di Labuan.
0: Oke, Ibu Ratna di Labuan. Apa kabar Ibu Ratna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Silakan lagu lawasnya yang mana malam ini?
1: Nusantara.
0: Nusantara, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya, Nusantara dari Kus Plus. Di belakangnya Ibu Ratna. Kembali saya mengundang Anda untuk bisa bergabung malam ini pendengar. Dua penelpon ya untuk sesi kali ini. Di menit ke-8 lepas dari pukul 23 pendengar. Ayo. Tembang lawas ya, yang tentunya ini bisa menghadirkan banyak cerita lagi di setiap liriknya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi sendiri malam hari ini, apa kabar? Ya, jangan terlalu larut ya sendirinya. Yang lagi bekerja juga apa kabar? Sisihkan waktu Anda untuk bisa beristirahat sejenak. Dan bagi Anda yang sedang di perjalanan juga apa kabar? Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan. Khususnya juga untuk Anda yang mungkin malam hari ini lagi menikmati sunyinya malam di tepi pantai, mungkin ada yang di sudut kamar, atau mungkin ada yang lagi bersembunyi di bawah selimut. Apa kabar? Selamat malam ya untuk Anda yang mungkin lagi mencari ketenangan batin agar bisa tidur terlelap dengan baik malam hari ini dengan mimpi yang indah. Ya, semoga apa yang diharapkan, apa yang diimpikan itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Pendengarlah, lagu-lagu lawas malam ini masih akan terus menemani Anda tentunya ya, untuk menemani malam terbaik Anda. Dan saya akan menemani Anda hingga Anda kantuk tentunya. Ya, langsung saja. Baru ada Ibu Ratna yang bergabung. Dua penelpon lagi saya masih menanti ya, di sisa waktu kita yang tinggal sekitar 21 menit lagi. Ayo, yang mau bergabung langsung saja di layanan telepon RRI Ampana malam ini. Apa kabarnya Anda yang ada di seputaran Malotong, Bonerato, Bailo, yang di seputaran rumah sakit ya, seputaran SPBU, di seputaran Taman Bailo, apa kabar? Yang ada di Jalan Maleo, Lapa Sere, juga di seputaran Jalan Tanjung Bulu juga ya malam hari ini. Pandelengi, apa kabar? Selamat malam. Semoga malam Anda menyenangkan. Dan untuk Anda yang ada di seputaran San Sarino juga, Uebae, di mana lagi tuh? Kajuau ya. Di Buntongi. Halo. Mungkin lagi mendengarkan malam ini. Iya. Saya menunggu loh untuk lagu-lagu favorit Anda bisa saya hadirkan. Ya, yang lagi maulid juga mungkin tadi sudah selesai maulid. Ya, jangan lupa ya untuk selalu setiap kegiatan selesai ya, agar sadar akan kebersihan lingkungan, apalagi ketika kegiatan itu dilakukan di tempat ibadah ya. Jadi tetap harus menjaga kebersihan. Rumputnya jangan dibuang seenaknya ya. Iya, kalau bisa bawa pulang ke rumah aja. Oke, mendengar masih di Pulau Togean. Kalaupun belum ada yang bergabung, mungkin saya hadirkan dulu satu buah lagu tembang lawas ada Nusantara dari Kus Plus.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Iya, masih dengan tembang lawas era 80-an, 90-an. Silakan untuk Anda yang bergabung, langsung saja kita menyapa. Halo.
1: Halo.
0: Pulau Togen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Rusli.
0: Pak Rusli, di seputaran mana Pak Rusli?
1: Di jalur 2.
0: Oke, seputaran jalur 2. Iya, silakan Pak Rusli.
1: Meminta lagunya Edi.
0: Yang mana itu judulnya?
1: Kalau boleh dipilihkan saja.
0: Oke, siap. Iya. Gimana kabar di jalur 2 malam ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini ya, kita kedatangan penelpon baru. Selamat bergabung dan salam kenal ya Pak Rusli ya. Oke, pendengar, untuk Anda masih ada satu kesempatan lagi untuk bisa bergabung di Tembang Lawas malam ini. Ebit GAD. Iya, ditunggu ya Pak Rusli. Selanjutnya boleh untuk season terakhir kita ya, karena saat ini kita sudah di pukul 23:21. Dan untuk Pulau Togean sekitar beberapa menit lagi untuk kita akhiri ya malam ini. Oke. Masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung. Dan semua yang ada di yang lagi mendengarkan malam ini ya, khususnya yang berada di wilayah kepulauan, apa kabar? Selamat malam, selamat beristirahat. Di wilayah Banggai Kepulauan juga, Bunta, Ruuk, bagaimana? Apa kabar malam hari ini? Semoga istirahatnya bisa berkualitas dan bisa besok bisa kembali beraktivitas ya. Baik. Nah, pendengar, kita cukupkan dulu untuk Pulau Togian malam hari ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih Anda yang masih tetap stay on di gelombang siar kami 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Dan terima kasih Anda yang menjadikan RRI sebagai teman untuk Anda beraktivitas. Ya, kita ke lagu Ebit GAD sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya undur diri, selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu lawas berikut ini.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: RRI Ampana, satu hati untuk satu lagi.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
4: 93 MHz.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dengar, saya Nurhaya beserta rekan kerja pada malam hari ini, Arthur dan juga Sasri Alwi Hasing, mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat berpisah. Dan kita akan jumpa kembali esok pagi pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, sekali lagi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan saya undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali diuda tetap darah, sekali merdeka.

0: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang budiman, tiada Tuhan selain Allah, penggenggam setiap jiwa, penghela setiap nafas, pengukuh setiap kalbu. Dialah yang maha adil dan maha agung, yang menuntun hamba-hambanya agar selamat menempuh dunia penuh kehormatan yang berujung kebahagiaan kekal di akhirat nanti. Allah menciptakan hati-hati bertaut dalam kasih sayang di jalannya. Allah memerintahkan pernikahan sebagai tangga meniti menuju ridho-Nya. Pernikahan yang barokah, yang dilandasi niat yang tulus, dijalani dengan ikhtiar teguh di jalan yang Allah sukai, insya Allah membawa kemuliaan, membawa kebahagiaan yang tidak hanya untuk dunia, tapi juga menjadi bekal akhirat nanti. Allah lah yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan dengan fitrah merindukan kebahagiaan dalam naungan rumah tangga yang sakinah. Kita simak surat Al-Quranul Karim, Surah Ar-Rum, ayat 20 dan 21. Sebagai pembuka dari kado pernikahan bagi hamba-hamba yang merindukan kemuliaan di sisi Allah.

Hamba berlindung kepadamu, wahai Allah, dari segala tipu daya setan yang terkutuk, dengan menyebut namamu, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berketurunan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Para pendengar yang budiman, ayat-ayat yang kita simak adalah benar-benar menjadi jaminan dari Allah yang maha agung bahwa rumah tangga yang disusun dengan niat yang benar akan menjadi sarana kesejukan, akan menjadi sarana ketentraman, akan menjadi sarana kebahagiaan. Jikalau kita dapati beberapa rumah tangga tenggelam dalam kerepotan, sengsara dalam kedukaan, bahkan tidak jarang berlumur penderitaan, patutlah kita merenung, mengevaluasi, karena tiada siapapun yang menanam kecuali Dia yang akan menuai. Langkah awal bagi siapapun yang akan berumah tangga tampaknya harus diawali dengan kesungguhan mempersiapkan diri, karena ketidaksiapan kita akan berbuah langkah-langkah yang tidak mantap. Kita harus bersiap. Yang pertama, kita harus siap dengan keyakinan kita bahwa diri kita adalah milik Allah, sepenuhnya adalah milik Allah. Tidak boleh kecewa dengan keterbatasan yang ada, juga jangan bangga dan ujub dengan kelebihan yang ada. Kita pun harus sadar bahwa calon pendamping kita pun adalah milik Allah. Tiada hati ini bergetar tanpa izin Allah. Tiada cinta bertaut tanpa izin Allah. Sehingga tidak layak kita berharap untuk mendapatkan pendamping kecuali berharap hanya kepada pemilik setiap makhluk, Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang kokoh bahwa Allah lah satu-satunya yang menguasai setiap takdir membuat kita tidak pernah merendahkan diri kita kepada makhluk, tidak menggadaikan kemuliaan kita semata-mata berharap kepada makhluk. Wajah tidak menghalangi ketentuan Allah. Warna kulit tidak menghalangi ketetapan Allah. Usia yang lebih juga tidak menghalangi apa yang Allah tetapkan. Berbaik sangka kepada Allah adalah langkah awal bagi orang yang ingin menggapai pertolongan Allah. Bukankah Allah menjanjikan bahwa Allah sesuai dengan zan prasangka hamba-Nya, ana inda zanni abdini, aku adalah sesuai dengan prasangkaan hamba-Ku. Ingat, keyakinan adalah pembuka kunci ketentraman batin, dan pupuk dari keyakinan adalah ilmu. Oleh karena itu, syarat yang kedua bagi orang yang ingin memiliki persiapan yang matang, kita harus mempersiapkan ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu agama kita. Kita harus bersiap menjadi seorang ayah, seorang ibu yang ada di dalam rel yang disukai Allah. Kita harus tahu bagaimana membimbing rumah tangga menggapai ridho Allah. Kita harus tahu bagaimana mendidik anak-anak di jalan yang disukai Allah. Orang tua yang kurang ilmu adalah orang tua yang ikut menjerumuskan keluarganya dalam kancah kehinaan.
berapapun biaya, tenaga, waktu yang terkuras untuk mencari ilmu, sebetulnya itu adalah bagian kunci yang akan menjadi bekal keselamatan dunia akhirat kita. Datangilah majelis taklim, bacalah buku sebanyak mungkin, bertanyalah kepada orang yang alim, bergurulah kepada para ulama, bergaulah dengan orang berilmu. Insya Allah, semakin kaya kita dengan khazanah ilmu, semakin terbentang luas wawasan kita, semakin kaya dengan pengalaman, rumah tangga yang akan dihadapi insya Allah akan jauh lebih ringan dan lebih mudah. 3. Milikilah keterampilan, karena ternyata seseorang akan menjadi kuat justru dengan keterampilan melatih diri. Seseorang akan menjadi tangkas dan gesit justru dengan keterampilan yang dimiliki. Seorang istri yang baik akan jauh lebih disukai jikalau dia terampil mengurus rumah tangga dengan benar, terampil memasak makanan dengan benar, terampil merawat diri dengan baik. Seorang suami idaman adalah suami yang terampil dalam mencari nafkah, terampil dalam membuat suasana rumah tangga menjadi romantis, semarak, dan indah. Seorang suami yang terampil membangun komunikasi yang baik, suami yang terampil mengambil hati sang istri juga anak-anaknya. Dan keterampilan tidak akan tiba-tiba datang begitu saja, kecuali orang yang bersungguh-sungguh mencarinya, melatih dirinya. Dan ini bagian daripada kekayaan yang amat berharga untuk mengarungi rumah tangga. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh meningkatkan keyakinan kepada Allah dengan mencari ilmu yang benar dan ibadah yang tangguh. Bersungguh-sungguh untuk memberdayakan diri meraup ilmu, wawasan, dan bersungguh-sungguh menempa diri untuk meningkatkan keterampilan. Insya Allah membuat pernikahan yang akan dihadapi akan lebih dekat dengan pertolongan Allah. Fa'iza azamta fatawakal Allah. Kita simak surat An-Nisa ayat 1 dari Ummu Gaida Mutmainnah.

dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih, wahai maha penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan, beranak pinakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Saudara-saudaraku sekalian, penegasan dari Allah dalam ayat yang disampaikan barusan sepatutnya membuat kita yakin bahwa tidak ada pernikahan yang barokah kecuali pernikahan yang diawali saling meminta dengan nama Allah, yang diikatkan tali pernikahan ini dengan ikatan tali Allah. Keyakinan lainnya yang harus kita teguhkan bahwa Allah lah penggenggam keturunan, sehingga tiadalah kita wajib meminta keturunan kecuali dari Maha Pencipta. Dialah Allah. Dan Allah pun menegaskan bahwa keberkahan dalam rumah tangga hanyalah milik rumah tangga yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar, jalan keluar dari setiap kesempitan, dari setiap persoalan, dari setiap masalah. Rumah tangga akan syarat dengan hiruk pikuk, ombak turun naik, terkadang samudra yang menerjang, badai yang membahana. Tapi semua itu bukan menjadi masalah besar jikalau Allah menuntunnya. Rumah tangga akan syarat dengan hikmah di balik kejadian yang ada. Tentu saja rumah tangga yang akrab dengan Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu, membangun rumah tangga tanpa kegigihan untuk dekat kepada Allah, tanpa kesungguhan yang membahana untuk selalu mendekat kepada Allah, adalah rumah tangga yang membiarkan dirinya tidak tertuntun oleh karunia Allah. Masalah terbesar dalam rumah tangga bukan dari uang, bukan dari harta, bukan dari kedudukan, bukan dari penampilan. Masalah terbesar dari sebuah rumah tangga, apakah rumah tangga ini dekat atau tidak dengan Allah yang Maha Agung. Andai kata rumah tangga membuat malamnya menjadi malam yang penuh dengan simbahan air mata, sujud tiada terputus dalam tahajud, andai kata siangnya siang yang sanggup menahan dahaga dan lapar, saum meraup ridho Allah, andai kata hiasan di rumahnya adalah ayat-ayat Allah yang selalu bergaung dari kalbu yang terdalam, andai kata kata-kata yang terucap sebanyak-banyaknya adalah menyebut asma Allah dan kebenaran di jalan Allah, andai kata harta yang didapatnya gigi harta yang halal dan ditebarkan sebanyak mungkin hamba Allah menjadi makan, menjadi ilmu, menjadi pakaian dari jerih payah tetesan keringatnya. Rumah tangga yang menghidupkan hari-harinya, hari-hari yang berjuang di jalan Allah, insya Allah rumah tangga ini adalah rumah tangga yang dijamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki dari tempat, dari jalan, dari arah yang tidak diduga.

tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan rumah tangga yang tidak pernah bergantung kepada siapapun, tidak pernah bersender kepada apapun kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Suami tidak pernah mengharapkan istri bergantung kepada dirinya kecuali kepada Allah. Istri tidak berharap anak-anak dan suami bergantung kepada dirinya kecuali kepada Allah. Satu-satunya sandaran hanyalah Allah. Satu-satunya tumpuan harapan hanyalah Allah. Satu-satunya genggaman dalam kehidupan hanyalah Allah. Jaminan dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan dialah orang-orang yang bertawakal kepada Allah yang dijamin segala kebutuhan lahir maupun batinnya. Allah Maha tahu kebutuhan diri, kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga jauh lebih tahu daripada diri kita sendiri, bahkan yang belum terpikirkan sekalipun. Oleh karena itu, rumah tangga yang gigih membersihkan hatinya dari penggantungan lain selain Allah, dialah rumah tangga yang akan tercukupi lahir dan batinnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita simak ayat-ayat suci dari Al-Qur'anul Karim, surat Al-Furqan ayat 74 yang dibacakan oleh Ummu Gaida Mutmainnah.

0: dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih, wahai maha penyayang, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, pada hari kiamat kelak. Maha benar Allah yang maha agung.
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezoliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah. Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

puji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti berita lintas Sulawesi Tengah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan mendengarkan lintas Sulawesi Tengah pagi hari ini.
1: Menambahkan pencegahan menjadi langkah utama menghadapi meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat diminta tidak menunggu api membesar dan segera melakukan pelaporan agar penanganan kebakaran lahan segera ditangani dan tidak meluas. Susanti Akataba melaporkan.
2: Cuaca panas dan kemarau panjang yang masih berlangsung di Kota Palu mendorong pemerintah Kelurahan Donggala Kodi mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lingkungan. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, terutama pada siang hari saat kondisi cuaca panas dan juga kering. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan, edukasi kepada warga terus dilakukan melalui kegiatan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran atau sumber api yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Kami selalu mengedukasi dan menyampaikan agar supaya masyarakat sesuai dengan ada peraturan pemerintah terkait jangan membakar sampah sembarangan, maka kami selalu mengedukasi masyarakat agar jangan membakar sampah apalagi di siang hari. Nah, siang hari kenapa? Karena kita takutnya ada beberapa wilayah tetangga kita ini yang kejadian ketika mungkin membakar sampah tidak tahu siapa yang membakar, akhirnya memicu api sehingga tidak bisa dikendalikan.
2: Idris menilai pencegahan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kebakaran selama kondisi kemarau. Informasi dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pihak terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran atau BPBD. Demi mencegah kebakaran hutan berkepanjangan, pemerintah Kecamatan Ampana TT membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran. Terkait hal tersebut selengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan Camat Ampana TT, Wahid Rimpu.
4: Assalamualaikum Pak Camat.
5: Waalaikumsalam.
4: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi kebakaran. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mencegah?
5: Ini kami sudah ada pembentukan Satgas Penanganan Kebakaran.
4: Selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak fasilitas atau kebutuhan yang diberikan kepada para Satgas dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan?
5: Ini sudah difasilitasi juga oleh pihak Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana masalah tong-tong air dengan semprot air. Begitu ada titik api, Satgas ini langsung gerak cepat untuk memadamkan api sehingga api tersebut membesar.
4: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampana TT pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
5: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi, ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
4: Ya, selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampana TT Pak dalam mencegah karhutlah?
5: Imbauan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
4: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus melakukan beragam upaya penanganan dan juga sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah di masyarakat. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
7: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2020

0: naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, khusus film belum kami rilis, karena itu nanti di akhir bulan, ya. Di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli. Sampai dengan bulan Juli, data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin, di tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
1: Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi para petugas untuk menentukan langkah lanjutan termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program padat karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian.
2: Kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat pun diimbau untuk menerapkan 3M+.
3: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
4: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan memang KLB di bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah puskesmas Angkola Barat, kemudian di bulan Juli 20.
3: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Talim melaporkan.
2: Demi memastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengolahan, IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Laporan Nita Surbakti.
5: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Politeknik Industri Logam Morowali Pilom, serta memberikan beasiswa bagi sejumlah mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Morowali.
6: Beasiswa itu meliputi selama 1 tahun pertama UKT tempat tinggal selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun UKT-nya itu tetap dibayarkan, tetapi mesnya terbatas. Mahasiswa bersangkutan harus keluar dan digantikan oleh angkatan berikutnya. Tapi uang kuliahnya tetap dibayarkan oleh IMIP. IMIP sejak awal berdiri memang komit

0: Pen untuk mendukung program pendidikan pemerintah gitu. Salah satu wujudnya itu adalah Politeknik ini.
1: Ditambahkan, meski tujuan awal berdirinya Politeknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP, namun mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
2: Perang melawan narkoba tidak hanya melalui penegakan hukum, namun juga dengan memperkuat pencegahan, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, serta membantu korban mendapatkan rehabilitasi. Laporan selengkapnya, Ika Dek Andika.
3: Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan dan ancaman hukuman berat. Upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi justru menjadi pendekatan yang dikedepankan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin mengatakan, BNN mengutamakan soft approach atau pendekatan lunak dalam menangani persoalan narkoba. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pencegahan, pemberdayaan, sosialisasi, hingga rehabilitasi bagi masyarakat yang telah mengalami ketergantungan. Menurut Baharudin, langkah tersebut penting karena tidak semua orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sejak awal memiliki niat menjadi bagian dari kejahatan narkotika. Sebagian korban, khususnya anak-anak dan generasi muda, justru bermula dari rasa ingin tahu, coba-coba, hingga pengaruh lingkungan pergaulan. Ketika penggunaan berlanjut dan menimbulkan ketergantungan, korban dapat semakin sulit keluar dan bahkan dimanfaatkan jaringan narkoba sebagai kurir.
4: Kami dari BNN itu, kebijakan kami itu adalah yang pertama itu soft, pendekatan soft. Pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi itu yang kedepankan. Penegakan hukum itu kita belakangan. Karena hari ini yang banyak korban ini adalah orang-orang atau masyarakat atau anak-anak yang tidak paham. Yang coba-coba, yang karena temannya. Sehingga pendekatan penegakan hukum itu ditujukan kepada para sindikat, para bandar, para kurir. Terhadap korban itu bukan penegakan hukum. Mereka harus power approach, pendekatan keluargaan, pendekatan humanis.
3: Baharudin menambahkan, edukasi menjadi bagian penting dalam pencegahan karena masyarakat perlu memahami sejak awal bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan dan membawa seseorang semakin jauh ke dalam lingkaran peredaran narkotika. Karena itu pendekatan kekeluargaan dan humanis perlu diperkuat, terutama kepada masyarakat yang masih berada pada tahap awal penyalahgunaan. Sementara bagi korban yang sudah mengalami ketergantungan, BNN mengedepankan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Penegakan hukum secara tegas tetap dilakukan, namun diarahkan terutama kepada bandar, kurir, dan sindikat yang secara sadar menjalankan peredaran narkoba demi memperoleh keuntungan.
2: Memastikan kawasan publik tetap bersih, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palau mengintensifkan evaluasi berkala terhadap UMKM dan juga kuliner di daerah ini. Laporan selengkapnya Miftahul Janda.
5: Dalam memastikan kebersihan ruang publik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu secara rutin menggelar evaluasi berkala kepada pelaku UMKM dan warung makan yang berdagang di daerah ini. Hal tersebut dilakukan guna memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan yang telah ditetapkan. Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Munzir menuturkan, dalam evaluasi tersebut dibahas mulai dari pengelolaan iuran, retribusi, hingga kebersihan lingkungan tempat usaha. Pendekatan secara persuasif melalui pembinaan diutamakan agar kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh mandiri. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar kesepakatan tata kelola kebersihan, tindakan tegas akan diambil seperti pemberhentian operasional sementara selama 2 hari sebelum diperbolehkan buka kembali.
6: Paling kalau andai kata kejadian seperti di Baruga, misalnya contoh itu di Baruga, tiba-tiba ada kesepakatan yang dilanggar oleh para pedagang, paling kami tutup dulu 1-2 hari, baru kemudian dibersihkan oleh para pedagang sendiri, baru dilaksanakan pembukaan kembali. Seperti biasa, kan fungsinya kita kan edukasi sebenarnya.
5: Ibnu Munzir menegaskan penertiban dan penutupan sementara tersebut diambil sebagai upaya memberi edukasi kepada para pedagang akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ia memastikan langkah penutupan sementara baru diambil apabila pembinaan persuasif serta sanksi denda yang telah diberikan sebelumnya tidak diindahkan oleh pedagang.
2: Pemerintah Kabupaten Sigi mengusulkan pembangunan sabo dam permanen ke pemerintah pusat pasca bencana gempa bumi yang melanda wilayah itu di awal Juni 2026. Sebagian bagian dari upaya mitigasi bencana ke depannya. Laporan Iketut Wiranata.
7: Pemerintah Kabupaten Sigi mengusulkan pembangunan sabodam kepada pemerintah pusat untuk menangani 4 kubangan yang muncul di Kecamatan Nokilalaki akibat gempa bumi yang melanda wilayah itu Selasa 16 Juni 2026 lalu. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi kepada RRI mengatakan, rencana pembangunan sabodam tersebut baru sebatas usulan. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana guna mengurangi risiko bencana ke depan sekaligus mendukung proses pemulihan wilayah terdampak.
6: Kami mengusulkan untuk dibangunkan sabodam yang bridge, begitu. Kami usulkan untuk penanganan permanen ke depan, karena yang ada saat ini hanya penanganan ya daruratnya, jadi dialirkan air-air itu, begitu. Tapi kan yang kita perlu waspada kalau hujan deras, kemudian dia tertampung lagi, begitu.
7: Wakil Bupati Sigi berharap pembangunan sabodam dan berbagai program rehabilitasi dapat meningkatkan keselamatan masyarakat, mengurangi potensi risiko bencana susulan, serta mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
2: Semarakan RRI Fest 2025, Himpunan Mahasiswa PPKN Universitas Tadulako bersama dengan RRI Palu menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan mulai hari ini yang diikuti Satuan Pendidikan Tingkat SMA Sederajat. Kembali dilaporkan oleh Miftahul Jannah.
5: Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang digelar Himpunan Mahasiswa PPKN Morality Universitas Tadulako bersama RRI Palu siap digelar hari ini. Kompetisi tersebut menjadi rangkaian RRI Fest 2026 dan akan berlangsung selama 2 hari, mulai 26 hingga 27 Agustus 2026 di Aula FKIP Universitas Tadulako. Sebanyak 14 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA siap berpartisipasi untuk memperebutkan gelar juara. Ketua Panitia Suwardi Muara mengungkapkan, ajang tersebut merupakan kegiatan rutin himpunan yang kembali dihidupkan setelah beberapa saat vakum. Cerdas Cermat dipilih untuk mengasah wawasan kebangsaan serta daya pikir kritis para pelajar.
8: Itu kegiatan ini kegiatan rutin yang dilakukan setiap periode dalam himpunannya kami. Hanya saja beberapa waktu kegiatan ini vakum, tidak memiliki tongkat estafet yang dijalankan di periode-periode sebelumnya. Itu PPKN itu sendiri bukan hanya sebagai pembelajaran kognitif semata, tetapi merupakan media dalam menumbuhkan membantu itu setiap siswa untuk berpikir lebih kritis, memiliki moral yang berwawasan Pancasila.
5: Lebih lanjut, konsep perlombaan mengacu pada ajang Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan MPR Republik Indonesia. Meski demikian, format tersebut disesuaikan dengan karakteristik kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga mahasiswa. Penyisihan akan diselenggarakan dalam 4 sesi pertandingan untuk menyaring 6 tim terbaik menuju putaran semifinal. Selanjutnya pada babak final, sebanyak 3 tim terbaik akan bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara. Suwardi menuturkan, Civitas Akademika dan mahasiswa Universitas Tadulako dapat menyaksikan langsung jalannya perlombaan. Sementara itu, pertandingan semifinal hingga final juga dipastikan tayang secara multiplatform melalui 105 FM Pro 2 RRI Palu dan kanal YouTube RRI Palu.
2: Pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Tojo Unda-Unda tidak hanya menuai kritikan, namun juga tantangan.
9: Bupati Tojo Unda-Unda Ilham Lawidu mengaku tidak sedikit pihak atau kelompok orang yang menentang adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia. Meski dihantam berbagai isu, pemerintah daerah tidak patah semangat. Di masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Touna Surya, Pemkab Touna kini mulai memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
10: Tojo Unda-Unda ini lebih hebat daripada Morowali dan Morowali Utara. Sumber daya alam cukup besar. Cuma bedanya di awal-awal pemerintahannya saat mengelola kekayaan ini dihadapkan dengan masyarakat yang tidak setuju. Tapi kita tidak putus asa, ya. Semua ada jalannya, sehingga saya berusaha bagaimana Tojo Unda-Unda ini setara dengan kabupaten-kabupaten yang lain.
9: Bupati Tojo Unda-Unda mengaku membuka ruang bagi investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Touna sekaligus membuka lapangan kerja baru. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Musik. Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Wikalsum Jawas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
5: Ih, meresahkan.
6: Ma, sini deh.
5: Apa sih, Pa?
6: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
5: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
6: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
5: Semudah itu? Papa korupsi ya?
6: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
5: Pakai taruhan, kan?
6: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
5: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online, kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
6: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
7: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.

Terima kasih Anda pasti menemani perjalanan siaran RRI Palu untuk program Masatu di Palu pagi ini. Aktivitas pagi sudah dimulai, kesibukan juga sudah mulai terlihat. Bahkan hari ini mungkin saja ada hal yang harus benar-benar Anda fokuskan untuk diselesaikan. Dan yang pasti selalu bersyukur bahwa hari ini ataupun pagi hari ini kita terbangun dalam keadaan yang sehat walafiat, bugar, dan juga yang terpenting adalah bahagia. Kalau kita bahagia, segala sesuatu yang kita kerjakan insya Allah akan terasa mudah. Tapi kalau hati kita galau ya pagi-pagi seperti ini, sama dengan cuacanya ya, agak galau ya pagi hari ini. Mau panas atau mau hujan ini? Aduh, semoga hujan ya. Hujannya bisa memberikan kesejukan. Nah, hujan yang lama kita nantikan karena menurut prediksi dari BMKG, stasiun pemantau cuaca, bahwa di mana musim kemarau akan terjadi puncaknya pada bulan September nanti. Tapi kita berharap ada keajaiban bahwa sebelum bulan September cuaca kita sudah normal kembali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini pendengar, perlu kami sampaikan informasi awal untuk Anda bahwa nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan membahas terkait dengan cuaca melalui topik cuaca panas karhutla ganas ya. Pagi hari ini judulnya ini berkaitan dengan cuaca, bagaimana nanti pantauan cuaca ini dan bagaimana hal yang ataupun apa saja hal yang perlu tentunya kita lakukan pencegahan ya berbasis masyarakat yang lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan sejak dini untuk tahapan deteksi dini. Karena kita tahu ya cuaca panas ini banyak sekali memicu yang namanya kebakaran. Bagaimana edukasi diberikan kepada masyarakat dan tentunya sebagai masyarakat sendiri apa hal yang tentunya ingin disampaikan ataupun juga ditanyakan ya, kalau misalnya apakah kondisi panas terjadi ini sudah pada kategori yang normal atau di luar kebiasaan atau misalnya cukup ekstrim lah ya untuk wilayah kita, apakah hanya kita saja atau memang ini terjadi juga di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nantinya kita akan dengarkan ulasan tersebut dalam kutipan wawancara, atau bukan kutipan wawancara tapi kutipan dialog menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian juga dari pihak Kepala BMKG ya, di mana di kesempatan pagi hari ini direncanakan ya akan hadir Kepala BMKG Bandara Sis Al Jufri Palu dan juga Kepala Bidang Penanggulangan dan juga Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Palu. Untuk itu kami berharap Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bersama dengan RRI, yang pastinya untuk pagi hari ini semangat semuanya, semangat untuk memulai hari Rabu di saat kemarin Anda sudah menikmati yang namanya libur ataupun juga menikmati yang namanya tanggal merah di hari Selasa. Namun hari Rabu jangan ada alasan untuk tidak melakukan aktivitas kembali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Tiap hari, buat kebutuhan atau buat keinginan, kayaknya bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan. Tiap bulan gini mulu bos, mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
6: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
7: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
8: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
5: Kopi Anda.
9: Kopi Anda.
5: Kom-

0: pikiran yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Komentar dan opini Anda, kopi Anda. Pagi hari ini membahas dan mengangkat judul yaitu cuaca panas karhutla ganas. Jadi ini terkait musim kemarau yang identik dengan cuaca yang lebih panas, curah hujan yang menurun, dan kondisi lahan yang semakin kering. Namun ketika kondisi tersebut bertemu dengan aktivitas manusia yang tidak terkendali, ancaman kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla dapat meningkat dan menimbulkan dampak yang luas. Mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, sampai dengan kerugian masyarakat dari sektor pertanian. Di Sulawesi Tengah, ancaman tersebut perlu mendapat perhatian serius. Nah, data BPBD Sulteng ini mencatat 40 kejadian karhutla sepanjang 18 Januari sampai dengan 19 Agustus 2026. Itu total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 446,5 hektar. Bahkan Agustus menjadi bulan dengan kejadian tertinggi, yaitu 12 kasus hanya dalam periode 1 hingga 19 Agustus 2026. Nah, kondisi cuaca ini, pendengar, memperbesar potensi tersebut, dan BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 di Sulteng itu cenderung datang lebih awal dan lebih kering dari kondisi normal. Sekitar 52% zona musim di Sulawesi Tengah diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat di bawah normal. Sementara puncak kemarau diperkirakan terjadi pada September di sekitar 72% di wilayahnya. Oke. Pendengar, perkembangan kondisi ini juga menunjukkan perlunya kewaspadaan. Dan BMKG pada Juli 2026 mencatat 18 dari 29 zona musim di Sulteng telah memasuki musim kemarau. Pada saat yang sama, BMKG menyebut kondisi global dipengaruhi oleh El Nino moderat dan dapat berpotensi perkembangan iod positif dan periode September hingga Desember. Nah, kondisi ini lebih kering lagi dan juga bisa membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar ketika mendapatkan sumber api. Namun, cuaca bukan satu-satunya penyebab karhutla. Nah, ini yang perlu tentunya perhatian kita bersama. Kelalaian manusia, kemudian juga pembukaan lahan dengan cara membakar, pembuangan puntung rokok sembarangan, pembakaran sampah sampai dengan aktivitas masyarakat di kawasan hutan dan juga lahan kering, ini bisa menjadi pemicu. Artinya apa? Semakin kering kondisi lingkungan, semakin besar pula konsekuensi dari sumber yang sebenarnya kecil. Lalu mengapa kasus karhutla ini masih terjadi ketika informasi mengenai bahaya kebakaran ini sudah semakin banyak? Apakah persoalannya terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat, atau lemahnya pengawasan, atau memang kondisi cuaca yang semakin ekstrim? Dan seberapa siap pemerintah juga masyarakat menghadapi puncak musim kemarau? Untuk kesiapan pemerintah mungkin kita akan dengarkan nanti pada saat sesi Palu Menyapa di 8.30 sampai dengan pukul 9 nanti untuk dialognya. Oke? Bersama dengan pihak BMKG Mutiara Sis Al-Jufri Palu dan juga Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Palu. Namun saya ingin mendengarkan dulu nih tanggapan dari masyarakat. Karena kalau dikatakan bahwa ini kelalaian manusia, bagaimana seharusnya kita sebagai warga ataupun misalnya masyarakat gitu ya, untuk saling mengingatkan, untuk saling mengedukasi. Artinya ada yang kita tahu dari informasi yang kita dengarkan, baik melalui media berita ataupun media radio. Sama halnya dengan pagi hari ini, topik ini diambil ataupun diangkat karena ini sebagian dari edukasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari dinas misalnya lingkungan, atau misalnya dalam hal ini tugas dari pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Kota Palu, ataupun mungkin juga tugas dari pemantau cuaca, tapi tugas bersama. Ada yang namanya semua pihak ikut terlibat, termasuk juga masyarakatnya. Bagaimana masyarakat, karena dikatakan bahwa kalau hanya mengandalkan petugas pemadam atau pemerintah,
di mana juga kita ketahui masyarakat ini menjadi bagian terpenting dalam memutus rantai terjadinya karhutlah. Tidak membuka lahan dengan membakar,

0811-1190-908. Saya harapkan tentunya atensi Anda pagi hari ini sebelum nantinya kita masuk pada sesi dialog ya. Oke, saya akan buka kembali line telepon, tapi kita jeda dulu biar ada semangat pagi hari ini.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kita tadi itu harus memang

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Bicara soal karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Ini kalau misalnya tidak mendapatkan perhatian dari kita bersama, lalu siapa? Apakah ini tanggung jawab hanya sepenuhnya kepada pemerintah atau pihak terkait? Hal ini tentunya perlu kita jadikan bahan evaluasi ataupun renungan bersama. Pak Muhli, selamat pagi. Kopi Anda.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi, Mbak Umi.
0: Selamat pagi, pagi.
1: Topik kita adalah iklim.
0: Iya.
1: Iklim yang ekstrim, cuaca yang ekstrim dengan karhutlah. Ada kalau iklim memang itu sudah fenomena alam, kita tidak bisa hindari. Itulah kondisi alam kita. Ya, hanya saja satu saya melihat kalau suasana iklim yang begitu terik ini, hembusan angin tidak deras, tidak terlalu kencang. Manakala hembusan angin kencang, tentunya itu lebih apa namanya, bisa menjadi suatu berkontribusi besar terhadap kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu mungkin ada satu hal, saya kalau kota ini enak ya, kota ini kan di samping daerah pegunungan yang tidak bisa dijangkau, kecil sekali. Hampir semua bisa dijangkau, tapi daerah kabupaten yang sangat-sangat berisiko itu. Betulnya sementara fasilitas pemadam kebakaran dan petugas kita terbatas. Nah, tentunya ini kita akan lihat, saya kira kalau pemerintah sudah sangat mengingatkan kita berhati-hati dengan api, dengan kebakaran, jangan bakar lahan baru. Nah, tetapi ini mungkin kesadaran yang perlu ditekankan juga. Kesadaran masyarakat, kalau buka lahan boleh ditebang, tetapi jangan sampai membakar untuk bisa menghilangkan material yang habis dibakar, yang habis ditebang. Nah, untuk itu ada yang menarik sekali itu buat kita, mungkin bagaimana partisipasi masyarakat untuk bisa menginformasikan terjadi hal-hal kebakaran. Bahwa kalau kebakaran terjadi di gunung, di daerah tandus, di daerah kering yang tidak bisa dijangkau oleh fasilitas, apa yang kita buat? Tidak ada jalan, tinggal pasrah saja menunggu hujan. Nah, ini yang ada sama kita. Saya kira himbauan-himbauan seperti ini sering Mbak Umi diutarakan, sering disampaikan, diingatkan kembali. Tidak usahlah kita bosan dengar itu. Saya kira pas ini diperdengarkan terus informasi ini, hati-hati dengan kebakaran, hati-hati, supaya mengingatkan kita kembali akan pentingnya menjaga. Sebab kalau hutan itu rusak, itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru bisa pulih. Nah, ini persoalan buat kita. Apakah sekejap itu, kalau memang bangunan terbakar, gampang selesai, itu kasih keluar material bangun. Tapi hutan tidak seperti itu, karena dia adalah sangat tergantung dengan kondisi alam, dengan perlakuan. Saya kira ini mudah-mudahan informasi akan terus disampaikan, himbauan dan lain sebagainya akan menjadikan peringatan buat kita. Alhamdulillah Allah tidak memberikan.
0: Baik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhlis di Tatura. Oke, terima kasih Pak Muhlis untuk atensinya pagi hari ini. Kita kembali untuk mendengarkan tanggapan dan juga opini dari pendengar kita. Silahkan untuk bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Iya, semangat pagi, selamat pagi.
0: Semangat pagi, selamat pagi, ya, dan luar biasa pagi hari ini. Oke.
2: Iya, luar biasa. Tidak seperti biasa karena kita menghadapi kondisi alam yang cukup panas dan juga kebakaran yang cukup banyak terjadi ini ya, jadi kita harus waspada. Ini dengan Pak Kris di sini Manggarai. Jadi tadi begini Mbak, kalau kita melihat kejadian apapun bencana itu, jadi memang saya ingin apa ya, kalau kita belajar tentang bagaimana sebenarnya memahami apa kondisi alam ini kan, paling tidak kita bicara dari perspektif ada fungsi daripada ilmu pengetahuan itu, ya saya kira ada tiga hal itu ya yang penting kita lihat. Ada forecast, meramal, ada prediksi, memprediksi, terus ada kontrol. Nah saya kira untuk dua hal forecast dan prediksi ini kan saya kira badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang tugas ini, itu kan mereka sudah bisa meramalkan fenomena alam yang setiap tahun itu akan terjadi, termasuk ancaman apa ini kebakaran. Nah ini saya kira satu siklus alam yang harus, yang terus berulang, nggak bisa disalahkan gitu. Nah yang pada persoalannya kita ini fungsi kontrol itu mengendalikan seperti apa. Nah di sini kalau kita sudah bicara fungsi ini, tentu di sini ada apa rencana aksi gitu ya. Nah kalau kita rencana aksi, kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa meramalkan, kita sudah bisa memprediksikan, kita sampai pada bagaimana mengantisipasi itu. Nah di sinilah yang perlu pelibatan semua stakeholder terkait. Ya mungkin yang harus kita buat itu adalah kita punya mapping area hotspot yang memang berpotensi tinggi, yang kemungkinan besar itu akan terjadi. Nah memang ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang apa tidak salah, ada anomali, tapi paling tidak kita punya pegangan, kita punya standar dari kemampuan meramal dengan tadi memprediksikan dan dilakukan oleh BMKG misalnya tentang alam, lalu kemudian di situ kita jadikan panduan. Nah pelibatan stakeholder ini selalu sangat penting karena di sini memang kita harus berbuat. Jadi kalau ada mapping, kalau ada apa rencana aksi yang kita sudah buat, masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder, kita sudah punya apa standar baku. Jadi siapa melakukan apa, bagaimana caranya. Sebab kalau tidak dibuat seperti itu, ya memang kita akan kalang kabut. Tiba masa tiba akal itu berbahaya, ya kan? Nah ini yang harus dihindari dalam menghadapi, mengantisipasi, mengontrol terjadinya kebakaran yang sangat, nanti kalau dia tiba-tiba jadi kita kalang kabut. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi semua ini harus saya bekerja sama dengan dibuat status standar ya, saya katakan ini buat mapping yang betul-betul sudah baku, lalu ini jadikan SOP. Jadi sama dengan bencana di Sulawesi Tengah ini kan, kita dulu kan punya pengalaman waktu kita bencana alam dulu tahun 2018, kita dulu kalang kabut, banyak bantuan datang tapi kita tak tahu bagaimana cara menyalurkannya karena memang tiba-tiba, kita tidak nyangka ya. Tapi itu cuma pengalaman. Bencana alam ini pun juga begitu, karena ini kalender apa musim yang tidak bisa kita larang, alam mau begitu, memang ada apa seringkali tidak terjadi atau anomali, tapi paling tidak kita sudah tahu itu yang harus kita lakukan. Nah yang berikut ini pentinglah kepada masyarakat, harus dihimbau terus ya kan, diedukasi tentang perilaku masyarakat itu ya kan, jangan tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi mereka bertanggung jawab semuanya ini. Kita semua sama-sama, jadi tidak bisa saling menyalahkan hal-hal yang begini. Yeah. Kita harus bekerja sama ya, membangun satu pola standar rencana aksi yang apa yang sama-sama kita lakukan. Ya tidak bisa satu yang berbuat yang lain yang tidak gitu ya. Jadi kita berharap ini memang kita bisa meminimalisir area-area yang apa sekarang ini kalau kita lihat di Kalimantan itu luar biasa, air saja saya dengar sudah nggak cukup untuk memadamkan itu ya, bom asap juga atau apapun itu, bom apa itu ya, bom yang bisa dipakai untuk meredam api itu kan, ini luar biasa ini. Ya mudah-mudahan di Palu ini, di Sulawesi Tengah lah, ada daerah-daerah yang kemarin sudah saya dengar sudah rapat Forkopinda itu sudah sudah ditentukan oleh provinsi itu daerah-daerah yang apa berpotensi hotspot yang sangat tinggi potensinya. Nah saya kira itu bagus, tinggal bagaimana itu disikapi nanti, diantisipasi kalau terjadi. Kita sudah siap, ready, jadi tidak tidak lagi apa itu saya bilang tadi, tiba masa tiba akal, sudah terbakar, air tidak tahu mau diambil di mana, bagaimana ini seperti ini, jadi akhirnya ya tidak maksimal. Jadi saya kira kita tetap berusaha ya, bekerja sama lah semua ya, himbauan ini perlu dilakukan terus. Saya kira terima kasih RRI Palu ya, semoga informasi ini bisa disebarkan terus kepada masyarakat yang kondisi sekarang kita harus siap apa waspada lah dengan apa musim kemarau yang luar biasa ini. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi. Ya.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi juga ya. Oke, untuk pagi hari ini kita masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, silakan di 0811456039008 ya. Banyak hal memang yang menjadi tugas kita bersama. Jadi di mana tentunya juga sekali lagi tugas untuk menjadi penyelamat lingkungan di saat cuaca yang memang kita tahu bahwa cuaca ini panas ya, musim kemarau lah istilahnya. Namun tentunya sebagai masyarakat kita tidak ingin hal yang tidak kita inginkan atau hal yang tidak kita bayangkan gitu ya terjadi di wilayah kita. Kita mungkin perlu apa ya, banyak-banyak belajar lah ya dari wilayah-wilayah yang juga apa ya bisa dikatakan rawan lah akan kebakaran. Jangan sampai wilayah kita juga termasuk wilayah tersebut. Oke, selamat pagi Pak Sugiono. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugiono.
3: Iya, musim kemarau panas Umi.
0: Iya, kering. Cuaca boleh kering, Pak Sugiono, tapi dompet kita jangan kering ya. Iya, betul.
3: Kalau kantong bagaimana, aman kan?
0: Alhamdulillah.
3: Tidak musim panas toh.
0: Iya, pokoknya kantong itu selalu dibantu dengan zikir ya.
3: Iya, betul itu Pak.
0: Zikir penarik rezeki.
3: Sholat qabliyah sebelum subuh.
0: Iya, betul sekali. Kombonya al-waqiyah. Aduh, kenapa ke religi ya kita pagi hari ini ya. Oke, ayo kita kembali ke topik deh Pak Sugiono. Cuaca panas, karhutlah ganas ya. Oke, silahkan.
3: Jadi memang kita lihat bahwa di beberapa daerah ini kan dilanda kebakaran sudah ya, kebakaran hutan ya. Sumatera, Kalimantan, iya kan. Nah, jadi memang apa harus waspada lah, hati-hati sekarang ini di musim kemarau ini Mbak Umi. Jadi memang sebenarnya walaupun dalam kondisi seperti ini memang kering apa, nah, tapi tidak serta-merta juga itu langsung terjadi kebakaran seperti itu. Artinya memang kalau tidak ada pemicu tidak akan mungkin lah gitu kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat yang harus hati-hati, jangan sampai timbul pemicu gitu. Ya contoh seperti yang Mbak Umi sampaikan di awal tadi, artinya kita bakar sampah, hati-hati, jaga atau gimana ya. Kemudian rokok, ya, itu kan pemicu-pemicu semua Mbak Umi ya. Gitu. Nah biasa juga ini apa, anak-anak muda biasa kan yang sering-sering jalan-jalan ke hutan, kemana camping, apa yang hati-hati buat api itu semua. Iya kan? Nah, yang di apa ya, dijaga dan bagaimana caranya api itu kita yakinkan bahwa benar-benar sudah padam gitu. Karena kalau dalam kondisi kering seperti itu apa rentan sekali ya Mbak Umi ya? Rentan sekali terjadi kebakaran seperti itu. Artinya dengan pemicu yang kecil saja sudah bisa menyebabkan kebakaran gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali ke kita semua sih saja Mbak Umi, dengan kondisi seperti ini hati-hatilah. Waspada dalam apa melakukan sesuatu ya, gitu ya, khususnya kalau kita mau membakar sampah atau apa yang bermain dengan percikan api harus hati-hati gitu. Sebentar ini dulu Mbak Umi.
0: Okay, yang boleh saya sampaikan. Baik, ya, baik.
3: Masih banyak teman-teman lain di belakang kita.
0: Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono yang ada di Jalan Asam 1 ya. Pokoknya Asam 1 kalau misalnya ada pantauan-pantauan ya, karena di sini masyarakat juga diajak untuk ikut serta dalam mengamankan lingkungan ya. Kalau misalnya ada gerakan-gerakan tambahan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau masyarakat setempat yang mungkin saja belum paham gitu ya akan bahaya melakukan kegiatan pembakaran ya. Kalau bakar ikan lenaku ya. Itu narasa. Tapi kalau bakar rumput, aduh bagaimana ya? Bakar rumput selain asapnya kena tetangga, bahaya juga itu ya. Kalau bakar ikan pun harus waspada juga, jangan sampai dipunya percikan-percikan api itu ya, merambat ke mana-mana. Itu juga berbahaya, Panguli Bang Roma ya. Oke. Kita langsung saja kembali ke pendengar kita lainnya yang pagi hari ini juga ingin memberikan tanggapan di 0811-456-03-908 ya. Baik, silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03-908. Kami masih membuka sesi untuk tanggapan dan juga opini pendengar. Sekali lagi, pencegahan itu tidak hanya mengandalkan yang namanya petugas pemadam atau pemerintah. Masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai terjadinya karhutlah. Jadi tidak membuka lahan dengan membakar, kemudian tidak meninggalkan api di kawasan yang mudah terbakar, dan partisipasi melaporkan titik api jika memang ini ditemukan. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Bagaimana dengan kondisi Biro Maru? Semuanya sadar akan edukasi bahaya yang namanya kebakaran lahan ini. Halo, selamat pagi Pak Amir. Halo. Iya, selamat pagi. Warga Biro Maru, aduh, warga Biro Maru nampaknya terkendala dengan koneksi ini ya. Silahkan kembali di 0811-456-03-908. Kalau misalnya terkendala di 0811 boleh bergeser ke 455. Halo.
4: Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum, Kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Le.
4: Iya. Kebakaran Bu. Tapi kebakaran ini Mbak Uni hampir hilang makna
0: ini. Oke, terputus ya. Di 0811-456-03-908. Oke, okay. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, kami masih membuka sesi line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03-908. Oke, okay, silahkan untuk Anda yang ingin memberikan suaranya, tanggapannya pagi hari ini ya. Kami membuka sisi line telepon. Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Iya, kopi selamat Anda pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, dengan Pak Rahmat.
0: Oke, Bapak Rahmat ya. Bapak Rahmat di mana, Pak?
5: Ini kalau kantornya ini di SMA 8 Palu Tipo.
0: Oh, oke, warga Tipo ya, atau kalau, ya, kalau alamat tempat tinggalnya?
5: Ya, di Kalukubula.
0: Kalukubula, warga Kalukubula, Berimba. Iya, silakan suaranya. Oke.
5: Iya. Ya, mengenai situasi dan kondisi sekarang ini memang panasnya luar biasa.
0: Betul sekali.
5: Kemarau. Ya, jadi saya cerita ini minggu lalu ya Rabu minggu lalu kita ini kan hampir kebakaran. Ya. Akibatnya karena ada lahan di sebelah sekolah itu.
0: Iya.
5: Tiba-tiba kan apinya membesar terbakar. Kan banyak semak-semak belukar yang kering. Nah, jadi ini perlu dihimbau juga kepada kita semua seluruh masyarakat untuk hati-hati dalam membuang puntung rokok atau bagaimana. Ya, kita mau melakukan bakar sampah sembarangan. Kalau misalnya membakar, perlu dijaga. Ya. Untuk minggu lalu itu ada teman yang di ada apa setar kerja di laboratorium. Nah, apinya itu sudah kami menjalar ke ini, menjalar ke sekolah. Nah, cuma karena cepat dilihat, cepat diantisipasi, artinya secara mau disiram, kemudian ditelepon damkar. Untung juga damkarnya cepat datang. Nah, gitu. Gitu Pak Umi.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi, ya karena memang sekarang ini kan luar biasa, kita di Kota Palu, di Lembah Palu ini panasnya luar biasa, dan tumbuh-tumbuhan ini banyak yang kering. Sementara sumber air ini kan agak berkurang. Jadi pihak damkar juga untuk Kota Palu atau provinsi tolong siap sedia, karena ada satu damkar yang tiba itu pas muncul di lokasi selangnya itu rusak, jadi itu satu. Untung dua atau tiga itu yang segera muncul ke ini untuk melakukan pemadaman. Ya, jadi lahannya kan cukup besar di belakang sekolah, samping dan belakang sekolah ini kan cukup besar itu lahan kosong yang ditumbuhi oleh semak-semak itu, semak-semak dan sudah kering. Ya, jadi memang perlu kehati-hatian kita semua, karena kalau api sudah membesar, angin kencang, ya itu susah dikendalikan.
0: Ya. Ya.
5: Untuk kejadiannya itu masih jam berapa itu kemarin? Jam 11, jam 11 siang. Alhamdulillah juga masyarakat juga ya serentak datang untuk membantu memadamkan api secara manual sambil menunggu damkar. Ya, jadi saran saya juga ini kepada pihak. Damkar untuk mobil-mobilnya itu di dalam keadaan standby, dalam keadaan baik supaya tiba di lokasi tidak masalah. Ya, nanti pada lokasi mobil sudah ada, cuman pada saat melakukan penyemprotan tidak bisa. Ya. Saya kira begitu Mbak Umi.
0: Terima kasih nih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rahmat ya. Dan selamat melakukan aktivitasnya kembali, Pak. Oke, Pak Amir, Biro Maru, silakan. Halo, selamat pagi, Pak Amir. Ya, selamat pagi.
6: Halo, Assalamualaikum, Kopi Anda.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, jadi, kan kita sudah dengar semua, biasa dibilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi lahan-lahan yang kering ini, saya tidak tahu kalau yang skala besar itu kejadian kemarin di di satu provinsi itu bagaimana pencegahannya itu? Jangan tunggu terbakar baru disiram. Mestinya dia kalau mencegah lebih baik disiramlah pinggir-pinggir itu dengan pemadam supaya dia stay di mana ada yang kelihatan kering. Ini selalu dihimbau jangan bakar. Memang tidak ada yang bakar, tapi kalau lahan luas seperti itu, pertanyaannya kita, apakah tidak ada yang bakar? Dari mana sumber apinya itu kalau yang luas-luas itu? Nah, kalau kita di daerah ini kan kemarin di Kota Palu ada juga kebakaran ya, yang merembet ke perumahan. Nah ini perlu, ini kan dinas kebakaran. Mestinya dia sudah stay keliling sudah sekarang ini dengan keadaan panas begini. Mana yang rumput-rumput di pinggir jalan yang memungkinkan bisa terbakar merambat ke keringnya sana itu disiram saja dulu. Kalau dia basah kan tidak mungkin mau ini mau terbakar. Disiram mencegah sadar lebih baik daripada mengobati. Ini tunggu sakit dulu baru disiram. Kalau sudah terbakar baru disiram kan sudah. Nah, ini pertanyaan kita, adakah inisiatif oleh pemerintah, oleh masyarakat menyiram di sekitarnya yang sudah kentara rumput itu kering, potensinya terbakar sangat besar. Nah, kalau macam lahan-lahan kemarin kita beribu-ribu hektar itu terbakar, ya pertanyaan kita apakah tidak ada yang bakar itu? Nah, gimana setiap momen-momen keadaan begini pasti ada hutan-hutan terbakar. Setelah itu nanti sudah berdirilah, ditanamilah semua apa. Ada maksud-maksud tertentu atau tidak ini kita tanda tanya. Tapi di sekitar kita ini kita memang harus waspada. Sekitar-sekitar kita ini. Cuma itu kita mau seperti apa? Padahal ada badan ini ditugasi untuk itu. Menyiramlah sebelum dia terbakar. Sirami deh kalau keliling di Kota Palu di mana yang potensi itu rumput-rumput terbakar. Kalau kami di sini juga banyak kan yang bisa terbakar. Tapi saya tidak tahu pemadam kebakaran di sini ada berapa ya.
0: Tapi kalau dari pantauan Pak Amir, warga di sekitar Pak Amir ini cukup paham akan bahaya dari kebakaran lahan dan hutan ini?
3: Kalau kami di sini ini masyarakat hampir memahami sehingga mereka kita saling mewaspadai saling mengingatkan jangan sembarang membakar. Yang kami takuti itu orang dari luar bukan orang di sini.
0: Oke.
3: Ini yang perlu bertanya.
0: Baik.
3: Kalau kami di sekitar ini depan rumah saya ini ada lahan sangat kering ini mudah terbakar. Tapi kita saling menjaga ya. Kalau kami mau pikir siram pakai ember kan sulit sekali Mbak Umi ya. Ini kalau bisa ada pemadam kebakaran lalu lalang lah di pinggir jalan ini. Mana yang kering-kering siramilah, siram saja itu. Jangan tunggu terbakar. Ini yang saya maksud tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau soal ini sakit dulu baru diobati. Padahal sudah ditahu penyakitnya bahkan terbakar. Memang ada juga pihak-pihak tertentu ya. Macam kita dengar benar atau tidak itu ada lahan begitu luas di satu provinsi terbakar yang potensi ditanami. Apa itu nanti terjadi? Apa tidak timbul pertanyaan seperti apa? Jadi saya kira yang kita harus waspada, waspada tinggi, kasih tinggi kepadaan kita, saling mengingatkanlah kita, khusus lingkungan kita sendiri ya. Itu tadi saya bilang. Kalau di pinggir jalan kan banyak orang lewat, mungkin dari Sulawesi Barat lewat di sini, mungkin dari mana rokok dibuang begitu saja, bisa ya. Ini yang perlu. Kalau kami sendiri di sini ini kami tetap waspada.
0: Alhamdulillah.
3: Tinggi ya, kalau kami di sini.
0: Baik.
3: Cuma bagaimanapun upaya kewaspadaan itu kalau tidak ada action, tidak ada kerja, ya sulit juga. Bisa saja terjadi yang kita tidak inginkan. Terima kasih Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Pak Amir yang sudah menyampaikan tanggapannya dan juga opininya pagi hari ini di sesi tanggapan pendengar ya 455442 dan juga di 0811456039908. Baik, penelpon lainnya. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Kopi Anda.
0: Iya, selamat pagi Pak Buang Lakoro.
7: Iya benar dari Ampang.
0: Iya, silakan Pak.
7: Kebakaran hutan dan lahan Mbak Umi. Kalau untuk saya di kawasan Kabupaten Pojonan khususnya wilayah sana itu yang terdekat itu di wilayah Desa Balingara. Itu perbatasan antara Kabupaten
0: Desa Balingara. Oke, baik.
7: Desa Balingara itu merupakan desa paling ujung perbatasan antara Kabupaten Pojona Una dan Musande. Dan itu memang dua hari terakhir ini memang jadi perhatian seluruh masyarakat karena memang luas kebakarannya itu sudah mau hampir di pinggir rumah masyarakat. Jadi ini memang merupakan perhatian kita juga dan tentunya pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Pojona Una itu di wilayah Banten ini memang bergerak dengan berjibaku dengan waktu, kemudian dibantu juga dengan masyarakat dan alhamdulillah sekarang sudah bisa sudah bisa dipadamkan begitu. Jadi memang itu seperti Mbak Umi bilang tadi, memang kita memang harus benar-benar menjaga ya, karena sekarang posisinya itu memang kekeringan begitu. Dan memang di kalau menurut saya ya di titik yang kebakaran di Desa Balingara itu memang itu mendapat sumber air begitu jauh begitu, jadi memang itu salah satu kendala juga. Ya. Dan kalau saya ikuti di media sosial, itu di bagian Tojo sana, di bagian Tojo dekat-dekat perbatasan Poso juga, masyarakat di sana itu juga meminta begitu kepada Pemda Pojonan untuk sekiranya bisa menyediakan salah satu armada pemadam kebakaran, karena misalnya juga mereka itu menjaga begitu, jangan sampai di sana terjadi kebakaran juga. Gitu, dan kalau di sekitaran Ampana Kota Mbak Umi, alhamdulillah itu ya ada tuh kebakaran lahan. Jadi memang masyarakat Kota Ampana khususnya di Kota Ampana itu memang benar-benar menjaga. Gitu. Jangan sampai terjadi kebakaran karena kalau seandainya itu terjadi ya bahaya ya. Pokoknya prosesnya kita sama-sama menjaga. Jadi jangan sampai terjadi musibah itu. Dari kawasan Ampana pokoknya aman-aman aja. Terima kasih,
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buang Lakoro yang ada di Ampana, Lea. Oke, terima kasih Pak Buang Lakoro. Kita lanjut lagi ya. Untuk pendengar kita lainnya di 0811465603908 ya. Ada tanggapan lain silahkan, masih boleh waktu kita ya. Ini masih cukup panjang kok ya. Jadi silahkan sampaikan 455442 dan juga di 0811465603908. Okay? Bagaimana dengan langkah antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri? Karena sepenuhnya tidak boleh hanya berharap pada satu pihak yaitu pemerintah gitu ya. Tapi ada juga yang namanya peranan dari masyarakat sekitar. Nah, untuk itu ada yang namanya kita sama-sama untuk sharing gitu ya. Seperti tanggapan masyarakat juga bahwa yang perlu, kalau mungkin warga masyarakat aslinya nih ya, ini mungkin berpikir ya kalau misalnya mau melakukan satu tindakan. Tapi bagaimana dengan kondisi masyarakat yang di luar dari wilayah kita, misalnya apalagi yang di wilayah-wilayah jalan-jalan poros gitu ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai dan mungkin ada semacam pengumuman ya, ataupun juga tulisan himbauan di wilayah-wilayah jalan-jalan poros untuk para masyarakat di luar Kota Palu untuk memperhatikan bahwa saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja untuk cuacanya, sehingga kita perlu yang namanya melakukan antisipasi seperti itu. Antisipasi untuk bagaimana mencegah yang namanya kebakaran hutan dan juga wilayah kita. Okay. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang pagi hari ini sudah memberikan sumbang sarannya ataupun juga beberapa hal yang terkait dengan bagaimana pencegahan dari kebakaran hutan dan juga lahan yang dilakukan ya. Okay, tetaplah bersama kami. Di pukul 8 juga kami akan hadir dengan informasi berita untuk Anda melalui line telepon. Anda bisa berpartisipasi juga nanti. Kemudian juga bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lainnya ataupun juga himbauan-himbauan lainnya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya, guna pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Sekali lagi kita berharap ya, dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal pengawasan, kita bisa mencegah yang namanya kebakaran hutan dan juga lahan. Yang pasti bagaimana kita berusaha untuk menciptakan yang namanya lingkungan yang aman seperti itu. Okay? Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, informasi bersama dengan Jaringan Berita Nasional Pro 3 akan hadir untuk Anda.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Warta berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan